0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam forum internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Lagunya dulu, setel makannya.

0: Isso.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Rigiana kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi. Setelah di pukul 7 sampai dengan 7.30 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta. Saat ini ada kembali di Banten Pagi tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik pendengar. Dan satu informasi juga kami hadirkan untuk Anda. Dari Kementerian Pertanian kembali mengumpulkan pelaku industri sawit nasional untuk menjaga harga tandan buah segar ataupun TBS petani pendengar. Dan pertemuan itu juga diikuti perusahaan eksportir, kemudian juga asosiasi petani hingga BUMN perkebunan begitu ya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ini menegaskan perdagangan sawit nasional harus tetap berjalan normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu, karena menurutnya harga minyak sawit mentah global gitu ya, ini masih dalam kondisi baik begitu. Di mana Kementan mencatat terdapat 139 pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di bawah harga ketetapan pemerintah daerah. Dan setelah rapat pertama digelar pada 26 Mei lalu, sebanyak 16 pabrik ini mulai menyesuaikan harga pembelian TBS pendengar. Sudaryono juga mengatakan bahwa pemerintah telah menyepakati 6 langkah bersama pelaku usaha sawit begitu. Salah satunya memastikan seluruh aktivitas perdagangan ini tetap berlangsung normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu pendengar. Pemerintah juga menegaskan peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia ini hanya sebagai pengelola dan juga pengawas kebijakan ekspor. PT DSI dipastikan tidak mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan sawit begitu. Di mana masa transisi kebijakan ditetapkan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu ini direncanakan berlaku pada 1 Januari 2027 ya. Dan eksportir juga diminta untuk tetap melakukan transaksi sesuai mekanisme pasar pendengar. Harga perdagangan diharapkan juga mengacu pada harga lelang KPBN dan juga menghindari praktik withdraw yang dapat mengganggu pembentukan harga, katanya. Pemerintah daerah juga diminta aktif untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024, di mana pengawasan dilakukan untuk memastikan harga pembelian TBS petani plasma maupun swadaya sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran pendengar, Kementan akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk melakukan tindak lanjut begitu. Dan langkah tersebut juga dilakukan agar tidak ada praktik yang merugikan petani sawit pendengar. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal. Pemasaran

0: Banten pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, penanganan perkara dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dinilai perlu dilakukan secara lebih luas dan komprehensif. Namun perluasan pendalaman kasus tersebut tetap harus berlandaskan pada fakta persidangan agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik. Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syafutra menilai aparat penegak hukum memiliki ruang untuk memperluas penyelidikan dan juga penyidikan dalam perkara tersebut. Ia menyebut perluasan itu penting untuk memastikan seluruh konstruksi perkara dapat terungkap secara utuh dan tidak parsial. Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar tunggal putra Indonesia Alwi Farhan mengamankan tempat di semifinal Singapore Open 2026. Ia mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka secara straight set pada babak perempat final. Melansir laman

0: WF, pertandingan berlangsung selama 56 menit di Singapore Indoor Stadium pada Jumat 29 Mei 2026. Alwi menang meyakinkan dengan skor akhir 21-12 dan 21-17. Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

industri game di Indonesia berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sektor industri belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal pemerintah sudah menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan industri game Peninggara, di mana ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Andri Satrio Nugroho, ini menyampaikan bahwa Perpres ini mengatur program pengembangan SDM serta penguatan regulasi kompetensi dan klasifikasi game, katanya Peninggara. Namun hingga saat ini industri game belum mendapat insentif fiskal ya maupun kebijakan pendanaan khusus, utamanya yang secara langsung ditujukan untuk mendukung penguatan industri game nasional. Jadi tantangan utama industri game menurut Andi saat ini masih seputar terbatasnya pendanaan untuk membiayai biaya produksi yang tinggi begitu. Persoalan lainnya adalah rendahnya monetisasi, di mana terbatasnya ketersediaan SDM spesialisasi bidang game dan juga maraknya pembajakan penyiar. Selain menciptakan nilai ekonomi langsung, industri game ini juga mendorong pertumbuhan ekosistem digital lainnya seperti e-sport, kemudian juga konten kreator ya, platform streaming dan juga industri hiburan penyiar. Dan secara global, industri e-sport sendiri diproyeksikan tumbuh dari 3,2 miliar US dollar gitu ya pada 2025 menjadi 25 miliar US dollar pada 2035 peringkat. Dan pada tahun 2025, pasar game Indonesia ini nilainya mencapai 33,6 triliun rupiah ya, dengan 154 juta pemain. Sehingga Indonesia menjadi pasar terbesar industri game di Asia Tenggara. Sedangkan di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-15 penyiar. Dan meskipun memiliki pangsa pasar besar, pengembang game lokal di pasar domestik ini juga masih minim katanya. Selain itu juga sebagai besar manfaat ekonominya masih mengalir ke luar negeri, katanya Peninggara. Dan Peninggara, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Perancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Perancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Resensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pria beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang lemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Sekian cek fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

9.9 FM RRI Pro 1 Banten, channel informasi dan inspirasi penyiar untuk Anda di pagi hari ini. Di hari libur ya, masih libur panjang banget. Mungkin dari Anda ada yang masih berlibur atau bahkan ada yang bekerja penyiar. Nah, ini tetap harus semangat di hari Sabtu ya, 30 Mei 2026, yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, baik itu perjalanan liburan atau perjalanan aktivitas rutinitas bekerja. Tentunya ini boleh sharing juga seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui penyiar. Dan kami ingatkan kembali pendengar bahwa siaran kami ini bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun ya. Bisa melalui streaming di rri.co.id atau bisa juga download aplikasi RRI Digital gitu ya. Jadi aplikasi RRI Digital ini bisa didownload di App Store maupun Play Store. Bisa diklik di search untuk RRI Programa 1 Banten gitu ya. Bisa didengarkan kapanpun dan dimanapun secara gratis tentunya, dan bisa mendapatkan informasi apapun gitu ya secara real, aktual dan terupdate tentunya di RRI Digital ataupun di rri.co.id ya. Sekali lagi, bisa Anda download di App Store maupun Play Store kesayangan Anda pendengar, atau bisa juga mendengarkan melalui aplikasi atau streaming di rri.co.id pendengar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Panggung FIFA World Cup 2026 dipastikan kembali dipenuhi deretan pemain terbaik dunia yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nama-nama besar seperti Kylian Mbappe, Erling Haaland, hingga Jude Bellingham diprediksi masih akan menjadi sorotan utama dengan performa impresif mereka di level klub maupun tim nasional. Namun, Piala Dunia juga selalu melahirkan bintang baru. Sejumlah pemain muda dari berbagai negara berpotensi mencuri perhatian dan menjadi kejutan besar di turnamen ini, membuktikan bahwa regenerasi sepak bola dunia terus berjalan. Persaingan antar pemain pun akan semakin ketat, bukan hanya demi kemenangan tim, tetapi juga untuk membuktikan siapa yang layak disebut sebagai yang terbaik di dunia. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Terjar Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma membuka Gebrak Ngadu Beduk 2026 di Alun-Alun Pandeglang pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan budaya tersebut berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan masuk dalam Karisma Event Nusantara, di mana ribuan masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan para peserta penyiar. Gebrak Ngadu Beduk 2026 mengusung tema Tang Ting Tung Dong, Warna Bunyi Dalam Jerami, pendengar. Kegiatan itu menjadi wadah pertemuan seniman, komunitas budaya, dan juga pelaku ekonomi kreatif ya. Jadi sebanyak 20 kampung beduk dari berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang ini turut berpartisipasi, pendengar. Penyelenggaraan acara juga diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan UMKM lokal gitu. Adapun 20 kampung yang tampil dalam Gebrak Ngadu Beduk 2026 ini terdiri dari Kampung Kabayan Masjid, Kampung Cicadas, Kampung Sukalimas, Kampung Carodok Mandala, Kampung Salabentar, Kampung Cibenying, Kampung Cilaja, Kampung Kadulimus ya, Kampung Kadukupa, Kampung Ciguludug, Kampung Cikirai, Kampung Kadu Gajah, Kampung Sanim, Kampung Sarukawana, Kampung Juhut, pendengar, Kampung Jambu, Kampung Sorean, Kampung Cipacung, Kampung Talaga, dan juga Kampung Juhut Cip. Nah ini Dimyati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga tradisi ngadu beduk sebagai identitas budaya masyarakat Banten, karena menurutnya perkembangan zaman ini tidak boleh menghilangkan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-menurun begitu. Ia juga mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan budaya tersebut. Jadi katanya kalau tidak kita pertahankan, identitas kita bisa hilang. Beduk adalah salah satu identitas budaya Islam yang harus terus dijaga. Wagub juga menilai keberhasilan Gebrak Ngadu Beduk masuk KEN ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan gitu ya. Di mana status tersebut menunjukkan budaya lokal memiliki daya tarik di tingkat nasional. Penyelenggaraan kegiatan juga harus terus dipertahankan setiap tahun, di mana pemerintah daerah juga didorong untuk terus memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya. Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Pandeglang, Endang Sohendar, ini juga mengatakan ngadu beduk lahir dari tradisi masyarakat yang diwariskan lintas generasi, pendengar. Jadi beduk ini tidak hanya berfungsi sebagai alat musik tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi tersebut juga hingga saat ini masih terus dijaga oleh berbagai kampung di Pandeglang ya, dan antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pelaksanaan kegiatan. Jadi banyak warga yang datang gitu ya untuk menyaksikan langsung penampilan peserta dari berbagai kampung. Dan sejumlah pelajar juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mengenal budaya daerahnya, pendengar. Kehadiran masyarakat juga menambah semarak suasana pembukaan acara ya, di mana salah satu peserta yang aktif mengikuti kegiatan adalah Kampung Cilaja. Kelompok tersebut melakukan latihan secara rutin dan juga memperpadat persiapan menjelang perlombaan. Regenerasi ini terus dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok usia, pendengar, di mana upaya itu dilakukan agar tradisi ngadu beduk tetap hidup dan juga berkembang di tengah masyarakat modern. Wow, kayaknya seru banget ya tradisi ngadu beduk. Masih sampai tanggal 31 Mei nih, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin semalam tidak sempat menyaksikan ataupun tidak sempat datang ke festival Gebrak Ngadu Beduk gitu ya, ini masih berlangsung sampai 31 Mei, masih sampai besok. Jadi malam minggu nanti ya bisa berkunjung ke Kabupaten Pandeglang. Nah mungkin untuk Anda juga yang sudah pernah menyaksikan atau bahkan yang tadi malam ini menyaksikan sendiri Gebrak Ngadu Beduk seperti apa, boleh sharing juga dong untuk pengalamannya atau seperti apa sih sebenarnya Gebrak Ngadu Beduk sendiri. Untuk informasi untuk pendengar lain juga pasti sangat berguna dan pastinya bikin tambah penasaran gitu ya. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini juga kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, penyiar Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri semakin dekat menuju final Singapura Open 2026. Setelah tampil konsisten, mereka menghadapi Liang Wei Kang dan juga Wang Chang di semifinal. Duel seru ini akan berlangsung di Singapura Stadium pada Sabtu 30 Mei 2026. Fajar dan Fikri bertekad memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan program tersebut merupakan proyek strategis nasional yang dipatuhi langsung oleh pemerintah. Fokusnya membangun ekosistem peternakan rakyat yang berkelanjutan. Sekian kilas berita siang ini pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andrea Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pergerakan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma berkomitmen memperjuangkan aspirasi para seniman beduk agar beduk tidak hanya ditampilkan dalam festival budaya, tapi beduk juga diharapkan dapat menjadi simbol pembuka berbagai agenda resmi pemerintahan di Provinsi Banten. Pergerakan komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat membuka gebrak ngadu beduk 2026 di alun-alun Pandeglang ya pada Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Aspirasi itu muncul dari para seniman yang menginginkan beduk lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, di mana Wagub menyatakan bahwa dukungannya atas kegiatan tersebut. Jadi gagasan tersebut sejalan dengan upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah penyiar. Karena menurutnya beduk ini memiliki nilai historis dan juga budaya yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Banten penyiar. Ia juga menyatakan bahwa akan menyampaikan gagasan tersebut kepada seluruh kepala daerah di Banten karena menurutnya penggunaan beduk dapat menjadi simbol yang khas dan membedakan Banten dari daerah lain. Gagasan itu juga mendapat sambutan positif dari para peserta kegiatan. Beduk dinilai mampu menjadi representasi budaya lokal yang kuat dalam berbagai kegiatan resmi penyiar. Dimyati juga menilai selama ini pembukaan berbagai kegiatan umumnya menggunakan gong sebagai tanda dimulainya acara gitu ya. Namun beduk juga memiliki nilai budaya dan identitas lokal yang tidak kalah kuat pendengar. Padahal beduk juga layak menjadi alternatif simbol pembuka kegiatan resmi pemerintahan. Langkah tersebut juga dapat menjadi upaya konkret dalam pelestarian budaya daerah. Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Pandeglang, Endang Sohendar, menyampaikan harapannya agar beduk menjadi bagian dari identitas daerah yang lebih kuat. Menurutnya beduk tidak hanya layak dimainkan dalam festival budaya tahunan. Tradisi tersebut juga dapat hadir dalam berbagai aktivitas publik dan pemerintahan. Dengan begitu, keberadaan beduk ini semakin dikenal oleh generasi muda, pendengar. Dan pendengar, untuk ngegebrak ngadu beduk sendiri yang berlangsung di tahun 2026 ini berlangsung selama 3 hari ya, mulai dari tanggal 29 hingga 31 Mei 2026, di mana kegiatan ini juga kembali masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk 2 tahun berturut-turut dan mengusung tema Tang Ting Tung Dong, Warna Bunyi Dalam Jerami. Nah, ini adalah sebuah acara yang menjadi wadah pertemuan seniman, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat pendengar. Dan selain menjadi ajang pelestarian budaya, gebrak ngadu beduk juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat pendengar, di mana aktivitas UMKM, kemudian perdagangan dan sektor pariwisata lokal ini juga ikut bergerak selama penyelenggaraan kegiatan pendengar. Dan satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pagi menjelang siang gitu ya, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.56 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat, pendengar. Dan tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten siang ini, pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Pangestu Aji dan Ilmafia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.

0: dinamika olahraga.
1: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama.

Sang Etienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Sang Etienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79. Tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia di depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1, harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat yang mendengar Pro Satu RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini di hari Sabtu ya pendengar ya, di weekend. Dan baru saja kita dengarkan bersama atau simak bersama dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral Jakarta pendengar, dan saat ini kembali ke RRI Program 1 Banten, dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, salah satu stadion terbesar sekaligus venue utama Piala Dunia FIFA 2026 adalah MetLife Stadium. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan akan menjadi lokasi pertandingan final pada 19 Juli 2026. Dengan ukuran yang sangat besar dan fasilitas kelas dunia, MetLife Stadium menjadi pusat perhatian dunia saat partai puncak digelar. Selain final, stadion ini juga akan menggelar beberapa pertandingan penting lainnya sepanjang turnamen, menjadikannya salah satu venue paling sibuk dan bergengsi di Piala Dunia 2026. Menariknya, selama turnamen berlangsung, stadion ini akan menggunakan nama khusus New York New Jersey Stadium sesuai aturan FIFA. Dengan kemegahan dan kapasitasnya, stadion ini dipastikan akan menjadi saksi lahirnya juara dunia baru.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten siang ini mengenai pemerintah Kota Tangerang yang telah menyediakan berbagai ruang kegiatan bagi warga lanjut usia atau lansia agar tetap sehat, aktif, mandiri, dan produktif seperti sekolah lansia, layanan psikolog hingga kegiatan sosial dan pemberdayaan lansia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Mulyani mengatakan berbagai program dan layanan ramah lansia disediakan sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas hidup warga lansia tetap sehat, mandiri, dan bahagia. Sejumlah program yang dihadirkan pun melibatkan kader kesehatan, puskesmas, posyandu lansia, hingga komunitas masyarakat untuk mendukung kualitas hidup lansia agar tetap sehat, aktif, dan bahagia di usia lanjut. Untuk sekolah lansia, program unggulan Pemkot Tangerang ini telah hadir di 13 kecamatan. Dari program ini, lansia mendapat pembelajaran terkait kesehatan fisik, mental, keterampilan hidup, aktivitas sosial, hingga kemandirian ekonomi. Kemudian Pemkot Tangerang memiliki sekitar 535 posyandu lansia yang tersebar di berbagai wilayah. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan rutin, cek tekanan darah dan gula darah, penyuluhan gizi, pemantauan kesehatan lansia, hingga kegiatan sosial dan senam lansia. Lalu program pendampingan risiko tinggi lanjut usia melibatkan sekitar 500 kader yang melakukan kunjungan berkala. Pemantauan kesehatan, dukungan sosial dan emosional hingga pelaporan kondisi lansia kepada puskesmas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Pemkot Tangerang juga menghadirkan layanan psikolog dan konseling bagi kelompok rentan termasuk lansia dan keluarga pendamping melalui penguatan layanan sosial dan kesehatan masyarakat. Selain edukasi kesehatan, para lansia juga difasilitasi melalui pelatihan keterampilan, pembinaan spiritual, interaksi komunitas, hingga pengembangan produktivitas agar tetap aktif bersosialisasi dan terhindar dari isolasi sosial. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari antaranews.com.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Majelis Etik Ombudsman RI mendesak evaluasi sistem rekrutmen pimpinan menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat Heri Susanto. Pansel Ombudsman dinilai perlu dibenahi karena pembentukannya berlangsung dalam situasi politik yang dianggap tidak kondusif. Kita beralih informasi selanjutnya pendengar. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas nitrous oxide merek Wiping secara daring. Temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

Mendengar, kita saat ini berada dalam siaran seni tradisional dan budaya, pendengar ya. Nah, di siang hari ini kita akan membahas salah satu tradisi yang ada di daerah Banten ya, pendengar, yaitu dari daerah Pandeglang, ngadu beduk atau gebrak ngadu beduk, pendengar. Nah, ini adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pandeglang, Banten dengan memainkan berbagai varian alat musik beduk menjelang atau selama bulan Ramadan dan menyambut Lebaran, pendengar. Rangkaian acara ini dimulai ketika dua kampung atau lebih saling menantang melalui tabuhan beduk dengan pola serta khas seperti nangtang, dan kemudian dilanjutkan dengan balas-membalas tabuhan yang semakin intens dan bercampur dengan seni vokal, beluk, dan nyanyian, pendengar. Nah, mulanya tradisi ngadu beduk ini dilakukan di kampung-kampung tanpa pengeras suara ya. Tradisi ini berlangsung selama tahun 1960 hingga 1980. Meskipun pada tahun 1976, pemerintah Kabupaten Pandeglang memindahkan tempat pelaksanaan tradisi tersebut ke alun-alun Pandeglang untuk menciptakan wadah yang kondusif bagi tradisi ngadu beduk. Dan tradisi ini sempat terhenti selama 30 tahun, pendengar, hingga pada tahun 2023, para seniman dan budayawan mulai menginisiasi kembali pelaksanaan kegiatan di alun-alun Kabupaten Pandeglang. Perwakilan dari setiap kampung akan membuat saung tagog, sejenis bangunan sementara yang dibuat dari bambu yang dihias dengan dekorasi daun kelapa atau sejenisnya. Para pemain beduk akan memainkan berbagai pola tabuhan dari beduk mereka dan dari atas tagog tersebut, pendengar.

Setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega, rindu itu masih saja setia seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

Resensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari. Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh merupakan novel yang menggabungkan unsur sains, filsafat, dan romansa dalam satu cerita yang kompleks. Kisah ini berawal dari dua tokoh, Dimas dan Ruben, yang mencoba menulis sebuah cerita ideal tentang cinta dan kehidupan. Namun, cerita tersebut justru terhubung dengan kehidupan nyata para tokohnya. Novel ini menghadirkan berbagai karakter dengan latar belakang berbeda yang saling terhubung secara tidak langsung. Di Lestari menggunakan alur yang tidak linear, membuat pembaca harus aktif memahami hubungan antar tokoh dan peristiwa. Tema yang diangkat sangat luas, mulai dari eksistensi manusia, pencarian makna hidup, hingga hubungan antara sains dan spiritualitas. Konsep supernova sendiri menjadi simbol dari sesuatu yang besar, kompleks, dan penuh misteri. Gaya penulisan Di Lestari yang sangat khas membuat novel ini terasa berbeda dari karya lain. Ia mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam dan mempertanyakan realitas yang ada. Supernova bukan sekedar cerita, tetapi juga perjalanan intelektual dan emosional. Novel ini membuka wawasan baru tentang kehidupan dan menjadi salah satu karya penting dalam sastra Indonesia modern. Demikian, esensi buku Supernova, Satria, Putri, dan Bintang Jatuh, karya Di Lestari, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ustaz kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, siang hari ini kita akan masih membahas tradisi ngadu beduk ya pendengar. Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC siap mengawal program ekspansi destinasi pariwisata Kabupaten Pandeglang melalui optimalisasi sektor kebudayaan lokal pendengar. Budaya ngadu beduk diposisikan sebagai aset bernilai tinggi yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat. Komisaris ITDC Irna Narulita menerangkan integrasi nilai tradisi islami dan ekonomi kreatif mampu menciptakan ekosistem industri pariwisata yang berkelanjutan. Nilai sejarah kesenian yang melekat pada masyarakat lereng Gunung Karang dinilai menjadi modal utama dalam menyusun pengembangan pariwisata masa depan Banten pendengar. Dan Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Pandeglang, Endang Suhendar, mengonfirmasi tradisi ngadu beduk merupakan evolusi kreatif dari kesenian kuno bernama ngancor. Sejarah lisan para tetua mencatat ritme tabuhan beduk lahir dari memori kolektif perjuangan rakyat saat menghadapi kesulitan sandang pangan pada masa agresi militer Belanda. Dan Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma memastikan aparatur provinsi akan mengawal ketat pembinaan 20 kampung sanggar seni yang menjadi pilar utama festival. Sinergi pembiayaan bersama dikatakan Dimyati akan disiapkan guna menjaga motivasi para pelaku seni di lapangan. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Martin Tumoha. Ho superunante aborsa.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal hadir dengan perubahan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA 2026, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Artinya, persaingan makin ketat dan peluang tim-tim dari berbagai benua semakin terbuka lebar. Format baru ini juga menambah total pertandingan menjadi lebih dari 100 laga dengan tambahan babak baru sebelum fase 16 besar. Dengan sistem ini, kita akan diberi lebih banyak pertandingan seru, kejutan dari tim non-unggulan, dan tentu saja atmosfer sepak bola yang lebih meriah dari sebelumnya. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar ya. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda. Dan di pukul 13.30 akan ada Prodangdut juga ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: 0377 727 912.
1: Bulan-bulan keagamaan dari mulai Desember sampai ke Maret itu harus dikemas secara baik. Karena disinilah inti kebersamaan Jakarta dan juga menghasilkan perputaran ekonomi di kota Jakarta ini.
2: Pantainya soalnya pasir putih yang tidak ada lagi di pesisir Jakarta ini. Cocoklah buat liburan keluarga.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Seliana Jamil. Sari berita penting, berbagai kegiatan keagamaan dan budaya di Jakarta memberikan dampak ekonomi hingga triliunan rupiah. Taman Impian Jaya Ancol jadi magnet wisatawan saat libur panjang Hari Raya Idul Adha. Berita selengkapnya. Gelar berbagai rangkaian kegiatan keagamaan dan juga budaya di Jakarta, Wakil Gubernur Rano Karno menyampaikan dampak ekonominya mencapai triliunan rupiah. Berikut Penta Maidita melaporkan selengkapnya.
4: Berbagai rangkaian kegiatan keagamaan dan budaya yang digelar oleh pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi di Jakarta. Tercatat, sejak Desember 2025 hingga Lebaran tahun ini, perputaran ekonomi di Jakarta mencapai 67 triliun rupiah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam Festival Illumination of Jakarta bertema Glow of Peace di Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI Jakarta Pusat pada Jumat 29 Mei 2026.
1: Artinya kalau kita hitung dari mulai Desember sampai Lebaran Maret, itu perputaran ekonomi di Jakarta sampai 67 triliun. Itu mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan kalau dikemas itu akan menghasilkan sesuatu. Inilah yang akan menjadi format baku saya sampaikan kepada panitia. Bulan-bulan keagamaan dari mulai Desember sampai ke Maret itu harus dikemas secara baik. Karena disinilah inti kebersamaan Jakarta dan juga menghasilkan perputaran ekonomi di kota Jakarta ini.
4: Lebih lanjut, Rano juga mengaku gembira lantaran dalam beberapa waktu terakhir, Bundaran HI telah menjadi ruang publik untuk berbagai kegiatan budaya dan keagamaan. Mulai dari penyelenggaraan Christmas Carol, Festival Imlek Jakarta, Jakarta Beduk Festival, Pawai Ogoh-Ogoh, hingga program Jakarta Penuh Warna. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Pelaku UMKM jadikan warisan budaya Betawi sebagai pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
5: Di tengah hiruk-pikuk modernisasi ibu kota, denyut nadi tradisi rupanya tak pernah benar-benar mati. Lewat tangan-tangan kreatif, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, warisan budaya justru bertransformasi menjadi pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Salah satu cerita hangat datang dari Almahira Collection. Adalah Ibu Nur Hasanah, sosok perempuan tangguh di balik Almahira Collection. Berkolaborasi dengan rekannya, Ibu Nur memfokuskan lini usahanya pada produksi busana adat dan kerajinan khas Betawi. Mulai dari kebaya dewasa, kebaya anak, jilbab, kain, hingga salah satu produk andalannya, cukin. Bagi sebagian orang, istilah cukin mungkin terdengar asing. Cukin merupakan kain selendang khas Betawi yang kerap disandangkan oleh kaum laki-laki sebagai pelengkap pakaian adat mereka. Di tangan Almahira Collection, cukin biasanya dihiasi

0: dengan motif ikonik Jakarta seperti ondel-ondel.
1: Apa aja sih Bu yang ada di Almahira Collection?
2: Ada kebaya, cukin, jilbab, dan kebaya anak juga ada.
1: Ini bikin sendiri atau bagaimana?
2: Ini saya bekerja sama dengan teman saya. Kalau saya buatnya cukin sama kerajinan-kerajinan seperti itu. Tapi saya nggak bawa hari ini.
0: Perjalanan Almahira Collection dalam melebarkan sayapnya tentu tidak berjalan sendirian. Sejak tahun 2017, usaha ini telah menjadi bagian dari Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP. Kehadiran instansi itu diakui menjadi angin segar yang membuka lebar pintu pemasaran mereka lewat berbagai ajang bazar.
2: Kami sangat terbantu karena dengan bekerja sama dengan PKK, kami ikut bazar-bazar seperti ini, nanti banyak yang pesan jadinya.
0: Menyasar pasar lokal, Almahira Collection mematok harga yang cukup bersahabat untuk kualitas produk kerajinan tangan. Untuk sehelai kebaya anggun, harga dibanderol mulai dari Rp170.000 hingga Rp200.000. Sementara untuk pilihan kain tradisional, dapat dibawa pulang dengan merogoh kocek antara Rp100.000 hingga Rp125.000. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Ancol Taman Impian menjadi magnet wisatawan saat libur panjang di Hari Raya Idul Adha. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan selengkapnya.
4: Kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi utama masyarakat dalam mengisi liburan panjang di Hari Raya Kurban. Kemarin puluhan ribu wisatawan memadati area wisata yang terletak di pesisir utara Jakarta tersebut sejak pagi hingga sore hari. Memasuki hari liburan ini, pada hari Jumat, manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mencapai 32.690 orang hingga pukul siang hari ini, jauh melampaui target awal yang diproyeksikan sekitar 30.000 pengunjung. Sementara area pesisir seperti Pantai Karnaval, Pantai Lagun, dan Pantai Festival menjadi magnet utama wisatawan untuk bersantai dan bermain di tepi laut. Selain itu, wahana populer seperti Dunia Fantasi, SeaWorld, Samudra Ancol, dan Jakarta Birdland juga ramai dikunjungi keluarga dan anak-anak. Seperti halnya wisatawan berasal dari Cilincing bernama Mehrunisa memilih Ancol sebagai liburan keluarga yang menyenangkan. Berikut wawancara saya dengan wisatawan di Ancol. Ibu, mengapa memilih Ancol menjadi tempat berlibur?
5: Kebetulan Ancol nggak jauh dari rumah, jadi cukup hemat meskipun masuknya bayar.
4: Kenapa Ibu yang Ibu suka di Ancol?
5: Pantainya, soalnya pasir putih yang tidak ada lagi di pesisir Jakarta ini. Ya, cocoklah buat liburan keluarga.
4: Terima kasih Ibu. Pendengar, di Ancol para pengunjung tidak hanya menikmati wahana dan pemandangan pantai, tetapi juga mengikuti momen ibadah sholat Idul Adha berjamaah yang digelar di kawasan Pantai Lagun. Suasana liburan tampak meriah dengan kombinasi antara aktivitas rekreasi dan religi yang dijalani bersama keluarga. Manajemen Ancol sendiri mengungkapkan bahwa lonjakan kunjungan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap destinasi wisata keluarga selama masa libur di hari kurban, sekaligus mengukuhkan posisi Ancol sebagai salah satu tujuan favorit di Jakarta Utara. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Polisi membekuk komplotan pelaku perampokan yang kerap beraksi di Palmerah dengan menggunakan modus sebagai anggota polisi. Berikut Alwan Syada melaporkan selengkapnya.
6: Polisi berhasil membekuk komplotan pelaku perampokan yang beraksi di jalanan dengan modus mengaku sebagai anggota polisi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Tiga pelaku berinisial D, M, dan H ditangkap setelah terbukti melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di sejumlah titik, diantaranya Jalan KS Tubun dan Jalan S. Parman. Wakapolsek Palmerah, AKP Imam, mengatakan para pelaku menjalankan aksinya dengan cara memepet kendaraan korban dan menghentikannya layaknya razia petugas. Selanjutnya, pelaku menuduh korban membawa barang terlarang untuk menimbulkan ketakutan. Dalam kondisi terintimidasi, korban kemudian kehilangan kewaspadaan hingga pelaku dengan leluasa mengambil barang berharga milik mereka. Meski mengaku sebagai anggota polisi, para pelaku pun tidak memiliki identitas resmi maupun kartu tanda anggota. Menurut Imam, para pelaku mengandalkan tekanan psikologis tanpa melakukan kekerasan fisik dalam setiap aksinya.
7: Dengan modus operandinya, pelaku tiga orang tersebut pepet ampas dan mengaku sebagai anggota polisi. Kemudian korban ditanyakan membawa obat-obat larang. Kemudian lanjut kami amankan pelaku cuar itu 3 orang. Yang satu berinisial D dan M dan H. Kemudian dengan ancaman pasal 479 dengan hukuman 9 tahun.
6: Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini diketahui telah 6 kali melakukan aksi serupa dan merupakan residivis. Imam mengatakan uang hasil kejahatannya pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
3: Lebih dari sekedar kain, batik Krakatoa menggambarkan sebuah kisah kota dan juga alam. Berikut Rohmanuddin yang melaporkan selengkapnya.
8: Di ujung barat Pulau Jawa, tempat di mana Selat Sunda memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, berdiri sebuah kota yang dikenal sebagai pusat industri dan pelabuhan, yakni Kota Cilegon, Banten. Namun, di balik hiruk-pikuk pabrik dan dermaga, tersimpan sebuah warisan budaya yang indah dan bermakna, yakni batik Krakatoa. Lahir secara resmi pada tanggal 22 Februari 2014, batik ini bukan sekedar karya seni tekstil biasa, namanya diambil dari salah satu fenomena alam paling terkenal di Indonesia, Gunung Krakatau, yang keberadaannya menjadi identitas kuat bagi wilayah tersebut. Seperti gunung yang pernah meletus dahsyat, namun kini menjadi simbol kekuatan dan keindahan alam, batik Krakatoa hadir untuk mewakili jiwa masyarakat Cilegon yang tangguh, dinamis, dan kaya akan budaya. Owner batik Krakatoa, Hanya Sefiatri, mengatakan yang membuat batik Krakatoa begitu istimewa adalah setiap corak yang digambarkan memiliki makna dan cerita tersendiri. Kini sudah ada sekitar 60 motif yang dikembangkan dan semuanya terinspirasi dari apa yang ada di sekitar masyarakat Cilegon. Dikatakan Hanya, ada motif Gunung Krakatau yang digambar dengan garis tegak dan kuat, mengingatkan kita pada sejarah besar dan kekuatan alam yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Ada juga motif debus, seni bela diri tradisional Banten yang melambangkan keberanian dan ketabahan hati. Tak ketinggalan, elemen kehidupan sehari-hari pun menjadi sumber inspirasi, pelabuhan Merak, kapal jangkar, hingga kuliner khas seperti sate bandeng dan kue kipang, semuanya bertuang dalam pola yang indah dan rapi. Warna yang digunakan pun, kata Hanya, khas didominasi oleh warna cerah seperti merah bata, biru laut, dan hijau muda. Batik ini memancarkan semangat yang hidup sesuai dengan karakter kota pesisir yang selalu sibuk dan berkembang.
9: Batik Krakatoa ini kami dirikan pada tahun 2014, pada tanggal 22 Februari. Kita mulai dengan mengadakan pelatihan buat masyarakat di sekitar daerah sini. Kemudian dalam pelatihan itu akhirnya tersaring ada kurang lebih.
8: Di sanggar batik Krakatoa, belasan pengrajin bekerja dengan penuh ketelatenan dari proses mencaniting, mewarnai, hingga penyelesaian akhir. Kain ini, kata Hanya, tidak hanya dipakai untuk busana sehari-hari, tetapi juga menjadi seragam dinas, oleh-oleh khas, hingga karya seni yang dipamerkan di berbagai acara.
9: Yang kita produksi di sanggar batik Krakatoa ini adalah batik tulis dan batik cap. Jadi kalau batik tulis ini untuk mulai prosesnya semua dicanting. Jadi membutuhkan kurang lebih waktunya untuk membuat batik ini 1 bulan. Tapi kalau batik cap lebih singkat waktunya, 2 minggu sudah jadi batik.
8: Hanya menyatakan batik Krakatoa membuktikan bahwa di tengah kemajuan industri, budaya tetap bisa tumbuh dan bersinar terang. Ia adalah bukti yang nyata bahwa identitas sebuah daerah tidak hilang tertelan waktu, melainkan terus diwarnai dan dijaga dengan penuh cinta oleh anak cucunya. Seperti asap yang perlahan naik dari puncak anak Krakatau, batik Krakatau terus mengajak namanya dikenal dan dicintai tidak hanya di tanah kelahirannya, namun juga ke seluruh penjuru negeri. Demikian dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita.

libur panjang hari Idul Adha. Itulah berita yang sudah kami udarakan pendengar. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengarkan di RRI Banten dan dibaca di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Mendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Mendengar, dan masih bersama saya Bram Adi ya, yang masih akan terus menemani Anda di Banten siang ini, pendengar. Dan kami juga di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk Anda pendengar di siang hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu dangdut favoritnya, bisa langsung bergabung ya melalui WhatsApp kami di 08111450949.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Di pintu surga penir dari nada Soraya ya, sudah kami udarakan untuk Anda di siang hari ini ya. Kita sudah masuk dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar, di mana kita akan memutarkan lagu-lagu dangdut ya, lagu lama hingga lagu-lagu baru terhits ya pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung juga ya, merequest lagu dangdut favorit Anda, bisa ya. Pro Dangdut juga hadir menemani waktu Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Masih panjang ya kebersamaan kita di Pro Dangdut. Jadi langsung aja ke WhatsApp kami pendengar ya, bergabung ya di 08111450949. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Nana Mardiana dengan Curhat.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga mencerminkan arah baru dalam perkembangan olahraga global. Piala Dunia kali ini hadir lebih inklusif dan mendunia dengan melibatkan lebih banyak negara dan memberi kesempatan lebih luas bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk tampil di panggung internasional. Tak hanya itu, kolaborasi tiga negara besar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi simbol kekuatan bersama dalam menyelenggarakan event olahraga terbesar di dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 juga menjadi lambang kolaborasi internasional, mempererat hubungan antar negara melalui semangat, sportivitas, dan persatuan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pendengar, kita masih di Pro Dangdut ya. Dan selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Rita Sugiarto, pendengar, untuk Anda di siang hari ini dan untuk menemani waktu Anda ya, pendengar ya. Yang mendengarkan satu lagu dari Rita Sugiarto ya, khusus malam ini.

0: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial TikTok, unggahan video disertai narasi lowongan kerja kru store Alfamidi. Faktanya diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamidi ke mesin pencarian Google, hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alfamidi_karirpalu, yakni tentang tutorial melamar di website Alfamidi yang diunggah September 2025. Lowongan kerja Alfamidi dapat diakses melalui situs alfakarir.alfamidiku.com. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, wali kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Gejolak Asmara pendengar yang dibawakan oleh Ihsan Tarore ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Prodangdut siang hari ini. Dan sudah ada yang bergabung ya bersama kami untuk merequest lagu dangdut favoritnya nih. Ya, dangdut adalah kita dari kawasan Benggala hadir nih katanya. Request lagu Terima Kasih dari Maggie Z. Kirim salam buat semuanya, terima kasih. Terima kasih juga ya sudah hadir ya dan sudah merequest lagu Maggie Z ya, yang judulnya Terima Kasih, dan udah disiapkan ya, ditunggu untuk nanti kita akan putarkan ya. Dan selanjutnya nih ya, ada yang bergabung juga, kita bacakan nih pesannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Abah Awi di Waringin Kurung hadir lagi nih bang, lama gak hadir. Sinyalnya susah katanya nih ya. Berarti lagi aman nih ya sinyal ya hari ini. Nah, minta lagu dong Tajamnya Karang, kirim buat semuanya yang lagi pantengin Pro 1 Banten, spesialnya buat diri sendiri dan penyiar yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Amin ya, terima kasih. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, lagunya juga sudah disiapkan ya. Ditunggu, jangan kemana-mana ya, karena kita akan udarakan lagu yang pertama terlebih dahulu ya. Dan untuk anda pendengar yang ingin bergabung juga ya, masih ditunggu ya di WhatsApp kami di 08111450949.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Ronggeng Dukuh Paruk adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang miskin dan terpinggirkan melalui tokoh utama Srintil. Ia dipilih menjadi ronggeng, penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan magis dan menjadi simbol kebanggaan desa. Namun, di balik itu terdapat realitas pahit tentang eksploitasi dan tekanan sosial. Srintil sebenarnya memiliki keinginan untuk menjalani hidup normal, tetapi tradisi dan harapan masyarakat memaksanya menerima peran tersebut. Ia menjadi pusat perhatian sekaligus objek yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Novel ini juga berlatar masa politik yang penuh gejolak, terutama menjelang tragedi 1965. Kehidupan masyarakat Dukuh Paruk ikut terdampak oleh situasi tersebut, memperlihatkan bagaimana politik dapat mempengaruhi kehidupan rakyat kecil. Ahmad Tohari menulis dengan gaya yang kuat dan penuh makna, menggambarkan budaya lokal sekaligus kritik sosial yang tajam. Ronggeng Dukuh Paruk bukan hanya cerita tentang seorang penari, tetapi juga tentang identitas, kebebasan, dan ketidakadilan sosial. Novel ini mengajak pembaca untuk memahami kompleksitas kehidupan masyarakat desa serta dampak tradisi dan kekuasaan terhadap individu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar dan sudah ada yang bergabung lagi nih ya, merequest lagu dangdut favoritnya ya. Ada Teh Tuti katanya pengen request lagunya Elvi Sukaisih yang judulnya Ranah Duka. Baik, terima kasih ya, sudah kami siapkan juga untuk lagunya. Kita bacaan juga requestan yang selanjutnya. Ada Kang Sidik nih, katanya Kang Sidik siang hari ini di Pro Dangdut pengen dengerin lagu dari Yunita Ababil yang judulnya Tangis Kehidupan. Baik, terima kasih. Untuk lagunya juga sudah kita siapkan. Ditunggu ya, jangan kemana-mana. Dan kita langsung putarkan requestan yang pertama, ada Ranah Duka dari Elvi Sukaisih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Menuju FIFA World Cup 2026, persaingan sudah mulai terasa sejak babak kualifikasi di berbagai belahan dunia. Zona kualifikasi terbagi ke dalam beberapa wilayah, mulai dari Asia, Eropa, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Utara. Setiap zona menghadirkan karakter permainan yang berbeda, menjadikan perjalanan menuju Piala Dunia penuh tantangan dan kejutan. Negara-negara unggulan seperti Brazil, Prancis, dan Argentina tetap menjadi favorit. Namun bukan tidak mungkin, akan muncul tim-tim kejutan yang mampu mencuri perhatian dan menembus panggung dunia. Ikuti terus perkembangan kualifikasi Piala Dunia 2026 di RRI Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan beralih informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP mengalokasikan 8.973 unit bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk Sulawesi Tenggara pada 2026. Alokasi tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.129 unit rumah. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari.

0: dekat.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air pendengar pada hari ini. Menuntaskan rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Prancis. Presiden Prabowo dengan rombongan terbatas tiba di Indonesia melalui Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Jakarta, Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Selain itu, turut hadir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Selama berada di Paris, Presiden Prabowo mengikuti sejumlah agenda penting dalam rangka memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Prancis. Salah satunya menghadiri upacara penyambutan resmi kenegaraan yang berlangsung di Kompleks Paris. Dan upacara ini merupakan bentuk penghormatan resmi dari Presiden Prancis kepada Kepala Negara Indonesia. Selain itu, Presiden Prabowo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo dan Presiden Macron membahas berbagai isu strategis. Bahkan kedua pemimpin negara ini juga turut membahas peluang peningkatan kerjasama di sejumlah sektor yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu, Presiden Prabowo bersama Macron juga turut menghadiri peluncuran France Indonesia High Level Business Conclave. Hal ini menjadi penanda komitmen bersama Indonesia-Prancis dalam mempererat hubungan di bidang ekonomi kedua negara. Melalui forum bisnis ini mempertemukan 30 pemimpin industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis. Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden, total kapasitas pasar gabungan dapat mencapai angka 1,3 triliun USD. Momentum peluncuran Dewan Bisnis tersebut turut menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru dengan nilai 3, miliar US dollar. 4 fokus kesepakatan itu yakni sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026. Tahu nggak sih kalau Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alasannya karena Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti 48 tim, jadi butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas. Kalau hanya diadakan di satu negara saja, pasti bakal kewalahan menampung 104 pertandingan. Selain itu, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko punya stadion kelas dunia, transportasi, dan akomodasi yang memadai. Piala Dunia 2026 menjadi simbol kolaborasi internasional. Ini juga jadi pesan bahwa sepak bola bisa menyatukan banyak negara dalam satu event besar. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Pendengar, Kementerian UMKM mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memanfaatkan peluang pasar dari belanja barang dan jasa pemerintah. Yang mana belanja barang dan jasa UMKM ini kini mencapai sekitar 1.100 triliun per tahun. Nilai transaksi yang besar tersebut dinilai dapat menjadi motor penggerak bagi UMKM untuk naik kelas. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan pemerintah mengalokasikan 40% belanja barang dan jasa produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di daerah perlu didorong agar mampu masuk ke rantai pengadaan pemerintah. Ini juga memanfaatkan berbagai platform pemasaran yang tersedia. Menurutnya, tantangan utama UMKM saat ini bukan hanya bertahan, tetapi meningkatkan nilai tambah, produktivitas, kreativitas, dan konektivitas usaha. Pasalnya, sekitar 97% UMKM di Indonesia masih berada pada level usaha mikro. Dan satu informasi tersebut, pendengar ya, kami kutip dari rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di Banten sore ini bersama saya Berapa Di yang masih akan terus menemani Anda ya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan ya update berita seputar Banten dan sekitarnya pendengar dalam Warta Berita ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Berikut berita selengkapnya. Wagub Banten dorong beduk menjadi simbol pembuka acara resmi pemerintahan. Fitria Aulia melaporkan.
1: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma berkomitmen memperjuangkan aspirasi para seniman beduk agar beduk tidak hanya ditampilkan dalam festival budaya. Beduk diharapkan dapat menjadi simbol pembuka berbagai agenda resmi pemerintahan di Provinsi Banten. Komitmen tersebut disampaikan saat membuka gebrug ngadu beduk 2026 di Alun-Alun Pandeglang pada Jumat 29 Mei 2026. Aspirasi itu muncul dari para seniman yang menginginkan beduk lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Pandeglang, Endang Suhendar menyampaikan, harapannya agar beduk menjadi bagian dari identitas daerah yang lebih kuat. Menurutnya, beduk tidak hanya layak dimainkan dalam festival budaya tahunan. Tradisi tersebut juga dapat hadir dalam berbagai aktivitas publik dan pemerintahan. Dengan begitu, keberadaan beduk semakin dikenal oleh generasi muda. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma menyatakan dukungannya. Ia menilai gagasan tersebut sejalan dengan upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan identitas daerah. Menurutnya, beduk memiliki nilai historis dan budaya yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Banten.
2: Ya, bisa beduk ya, ke depan itu malah kalau buka-buka acara dengan beduk aja. Kan biasanya dengan lonceng tuh, apa namanya? Gong. Nanti ke depan dengan beduk aja. Saya nanti akan sampaikan kepada semua kepala daerah pakai beduk aja.
1: Ia menyatakan akan menyampaikan gagasan tersebut kepada seluruh kepala daerah di Banten. Menurutnya, penggunaan beduk dapat menjadi simbol yang khas dan membedakan Banten dari daerah lain. Gagasan itu juga mendapat sambutan positif dari para peserta kegiatan. Beduk dinilai mampu menjadi representasi budaya lokal yang kuat dalam berbagai kegiatan resmi. Dimyati menilai selama ini pembukaan berbagai kegiatan umumnya menggunakan gong sebagai tanda dimulainya acara. Namun, beduk memiliki nilai budaya dan identitas lokal yang tidak kalah kuat. Karena itu, beduk layak menjadi alternatif simbol pembuka kegiatan resmi pemerintahan. Langkah tersebut juga dapat menjadi upaya konkret dalam pelestarian budaya daerah. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, gebrak ngadu beduk juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Aktivitas UMKM, perdagangan, dan sektor pariwisata lokal ikut bergerak selama penyelenggaraan kegiatan. Pembukaan acara dihadiri sejumlah pejabat, tokoh budaya, serta para seniman beduk. Melalui kegiatan ini, para seniman berharap beduk semakin dikenal dan menjadi simbol kebanggaan masyarakat Banten. Dari Pandeglang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Jemaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. PLH Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Andika Widyanarko, mengatakan berdasarkan jadwal yang tiba pertama adalah jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat. Mereka tiba di tanah air Senin 1 Juni 2026. Menurut Andika, bila jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah haji. Jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7601 dan General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini. Pedagang sandang di Pasar Rangkas Bitung mengeluh omset menurun karena sepi pembeli. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Jadi seakan-akan ini pasar ini bukan pasar lagi. Udah gak layak dibilang pasar karena apa? Sangat sepi.
4: Pedagang sandang di Pasar Rangkas Bitung mengeluhkan penurunan omset yang terus terjadi akibat sepinya pembeli. Kondisi tersebut diakui telah berlangsung sejak berakhirnya pandemi COVID-19 dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Neneng, salah seorang pedagang pakaian di Pasar Rangkas Bitung, mengaku pendapatannya mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemi. Hal itu disampaikannya kepada RRI Sabtu pagi.
3: Kalau saya untuk diri sendiri, alhamdulillah saya selalu ramai. Tapi untuk pengeteng, ya Allah, kasihan sekali. Kadang orang pengen penglaris pun.

0: pun sehari-harinya itu kadang susah, kadang ada yang sampai menangis ke saya bilang, eh Haji gimana ini kondisi pasar sekarang? Masya Allah katanya ini benar-benar penurunan drastis, jadi 99% ini jauh di bawah standar pasar.
1: Neneng menilai perubahan pola belanja masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah pembeli di pasar tradisional. Kehadiran berbagai platform belanja online membuat banyak konsumen beralih bertransaksi melalui internet. Keluhan serupa juga disampaikan Umar, pedagang sandal dan sepatu di pasar Rangkas Bitung. Ia mengaku mengalami penurunan omset yang cukup tajam dibandingkan sebelum pandemi COVID-19.
2: Kalau dulu sama sekarang waktu jauh lah. Jauh, berlipat-lipat.
1: Para pedagang berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi pasar tradisional, baik melalui program pemberdayaan pedagang maupun upaya meningkatkan daya tarik pasar agar kembali ramai dikunjungi masyarakat. Mereka optimis pasar tradisional masih memiliki peluang untuk berkembang apabila mendapatkan dukungan yang tepat dan mampu beradaptasi dengan perubahan pola belanja masyarakat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
3: Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 20 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Pandeglang akibat pelanggaran standar operasional dapur dan ketiadaan instalasi pengolahan air limbah. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Dapur yang disuspend, diberhentikan sementara karena memang belum memenuhi persyaratan-persyaratan itu.
5: Badan Gizi Nasional, BGN, membekukan sementara operasional 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dapur Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah Kabupaten Pandeglang. Langkah penutupan sementara ini diambil setelah tim pengawas menemukan serangkaian pelanggaran teknis terhadap standarisasi kelayakan ruang produksi pangan. Kebijakan pembukuan tertuang dalam surat resmi BGN nomor 2738/D.TWS/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026 mengenai pemberhentian operasional sementara. Sanksi administratif ini berdampak langsung pada penghentian total aktivitas produksi makanan di puluhan titik dapur sektor penunjang gizi tersebut. Wakil Kepala Satuan Tugas Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menjelaskan, tindakan tegas ini merupakan implikasi dari hasil investigasi mendalam di lapangan. Berdasarkan hasil cross-check tim gabungan, menurut Doni, mayoritas SPPG yang terkena sanksi terbukti belum memenuhi spesifikasi teknis penataan ruang interior, serta belum memiliki sarana pembuangan yang representatif.
4: Dapur yang diberhentikan sementara karena memang belum memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Persyaratan itu ada mencakup masalah persyaratan SLHS, sertifikasi higienis dan yang lainnya, terus pengecekan kesehatan dan IPAL-nya itu kan memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan mereka sudah, Satgas Kabupaten sudah menegur itu, sebenarnya sudah melakukan evaluasi. Tetapi masalahnya pihak dapur mengabaikan tindakan kita.
5: Satgas MBG Kabupaten Pandeglang mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pengelola SPPG di wilayah Banten Selatan agar mematuhi seluruh regulasi dan standarisasi yang telah ditetapkan oleh otoritas pusat. Penggunaan aspek kelayakan dapur dan higienitas mutlak dinilainya harus dipenuhi setiap dapur agar saat operasional kembali dibuka, kualitas hidangan yang disajikan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Selain penundaan pasokan makanan bergizi untuk anak sekolah, Doni menyebut penutupan operasional ini memicu dampak domino berupa ancaman kehilangan pendapatan bagi ratusan tenaga kerja harian di sektor dapur yang menggantungkan hidup pada program ini. Jika masa pembekuan berlangsung dalam jangka waktu panjang, menurutnya para pekerja lokal tersebut terancam kehilangan mata pencarian mereka akibat mendeknya aktivitas produksi harian. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga, pendengar, tim nasional Turki kembali tampil di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantian panjang selama 24 tahun. Tim nasional Turki memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA di bawah arahan pelatih asal Italia Vincenzo Montella. Turki menjadi salah satu tim Eropa terakhir yang mengamankan tempat di putaran final. Mereka lolos setelah menyingkirkan Rumania dan Kosovo pada babak playoff, sekaligus menandai penampilan ketiga sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia setelah edisi 1954 dan 2002. Kembalinya Turki ke Piala Dunia membawa harapan besar bagi generasi emas baru mereka. Nama-nama seperti Arda Güler dan Kenan Yıldız menjadi sorotan berkat penampilan impresif bersama klub maupun tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Sekian warta berita saat ini. Wagu Banten dorong beduk menjadi simbol pembuka acara resmi pemerintahan. Jemaah haji yang mendarat pertama di Bandara Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan Jawa Barat. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, Nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu sekarang tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi kembali untuk Anda di Banten sore ini. Mengenai Polres Metro Tangerang Kota berhasil menyelamatkan 1.051 jiwa usai menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja seberat lebih dari 1 kg oleh pelaku yang hendak diedarkan di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Kapolres juga mengapresiasi kesigapan personel yang berhasil mengungkap kasus tersebut saat patroli malam berlangsung. Selain itu, masyarakat juga diajak ikut aktif membantu kepolisian dalam memerangi peredaran narkoba dengan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Pernyataan Kapolres Kombes Pol Raden terkait mengungkapkan peredaran narkotika yang dilakukan petugas dalam operasi Cipta Kondisi Jaga Jakarta Plus di depan perumahan Victoria Park Residen Kota Tangerang. Saat razia berlangsung, petugas mencurigai seorang pengendara sepeda motor yang terlihat gugup dan berusaha menghindari pemeriksaan. Setelah dihentikan dan diperiksa, pria berinisial S, 40 tahun, diketahui bahwa ia membawa sejumlah paket ganja siap edar di dalam tas lempangnya. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 9 linting ganja siap pakai, serta 8 paket ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi coklat dengan total berat awal sekitar 40 gram lebih. Dari hasil interogasi di lokasi, membuat petugas bergerak cepat melakukan pengembangan ke rumah kontrakan tersangka di kawasan Pondok Jagung Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dan di lokasi kedua tersebut, polisi kembali menemukan satu paket besar ganja yang dibungkus lakban coklat dengan berat bruto mencapai 1.011 gram atau lebih dari 1 kg. Selain itu, turut diamankan timbangan digital yang diduga digunakan untuk mengemas paket narkotika siap edar. Tersangka mengedarkan ganja dengan sistem paket kecil untuk diedarkan kepada para pembeli di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dan satu informasi tersebut benar kami kutip dari rri.co.id.

0: ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why ain't nothing but a heart. Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga mencatat sejarah baru dari para tuan rumahnya. Meksiko akan menorehkan rekor istimewa sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya sukses menggelar edisi 1970 dan 1986. Ini menjadi bukti kuatnya tradisi sepak bola yang dimiliki negeri tersebut. Sementara itu, Amerika Serikat kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah terakhir kali menggelar Piala Dunia pada tahun 1994 yang dikenal sebagai salah satu turnamen paling sukses dalam hal penonton. Dan menariknya, Kanada akan mencatat sejarah baru dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia pria untuk pertama kalinya, menambah warna baru dalam perjalanan sepak bola dunia. Kolaborasi 3 negara ini menjadi simbol kekuatan, persatuan, dan perkembangan sepak bola global yang semakin inklusif.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.

Mendengar sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat dan itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung ya, beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik ya, mulai dari tadi juga di Pro Dangdut ya sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan jangan kemana-mana, di Banten sore hingga malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang pendengar ya. Dan sekali lagi saya Bram Adi pamit undur diri pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Dia.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah mendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya, Trixie Sondang. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Faktanya, klaim narasi mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel ada risiko merupakan hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah risiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RR.

0: sungainya bisa penuh sampah, air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya, yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan, dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
4: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir menemani Anda di Banten sore ini hingga Banten malam nanti pendengar, tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan terpantau di Jalan Lingkar Selatan ini cuacanya mendung-mendung gitu ya pendengar ya. Untuk arus lalu lintas masih terpantau lancar gitu ya di hari Sabtu 30 Mei 2026. Gimana nih untuk situasi arus lalu lintas maupun dengan cuaca di kawasan daerah saudara pendengar, Anda dapat sampaikan ya di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

RI dengan esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. 5 cm bercerita tentang 5 sahabat, Genta, Ariel, Jafran, Ian, dan Riani yang telah lama menjalin persahabatan. Mereka merasa hubungan mereka mulai stagnan sehingga memutuskan untuk berpisah sementara selama 3 bulan tanpa komunikasi. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup masing-masing. Setelah 3 bulan, mereka bertemu kembali dengan semangat baru dan memutuskan untuk melakukan perjalanan mendaki Gunung Semeru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Perjalanan ini menjadi simbol perjuangan, kerja keras, dan pencapaian mimpi. Selama pendakian, mereka menghadapi berbagai tantangan fisik dan mental yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Novel ini syarat dengan pesan motivasi, terutama tentang pentingnya memiliki mimpi dan keyakinan untuk mencapainya. Filosofi gantungkan mimpimu 5 cm di depan kening menjadi inti dari cerita ini, yang mengajak pembaca untuk selalu menjaga mimpi, tetap dekat, dan diperjuangkan. Selain itu, novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia dan semangat nasionalisme, terutama ketika mereka mencapai puncak Mahameru. 5 cm bukan hanya cerita perjalanan, tetapi juga refleksi tentang kehidupan, persahabatan, dan arti perjuangan. Buku ini banyak menginspirasi pembaca untuk berani bermimpi besar dan keluar dari zona nyaman. Demikian, esensi buku 5 cm karya Doni Dirgantoro dari RRI untuk Indonesia.

Satu lagu dari M2M pendengar sudah kami udarakan di Banten sore ini. Kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi French Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan, pendengar. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi tersebut disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis 28 Mei 2026. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi disela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Hal itu juga pendengar di mana Dewan Bisnis Indonesia Prancis menargetkan peningkatan total perdagangan kedua negara hingga 3 kali lipat pada tahun 2035. Dan dengan dukungan penuh pemerintah Indonesia dan Prancis, KAD Indonesia dan juga MEDEF International akan terus memperkuat koridor ekonomi bilateral. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia 2026.
1: Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, mendunia di setiap sentuhan.
0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Banten.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Setelah kuburkan dari Aditya Sofyan, sudah menemani Anda di Banten sore ini, pendengar. Dan kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana keberlanjutan perkuat daya saing komoditas Indonesia di tingkat global, pendengar. Aspek tersebut turut menentukan daya saing komoditas Indonesia, di mana Deputi Bidang Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN atau Bappenas Leonardo Teguh Sambodo menyoroti pentingnya transformasi berkelanjutan. Langkah itu yang mana mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Dan menurutnya keberlanjutan semakin menentukan akses pasar. Komoditas harus memenuhi tuntutan standar global juga nih, pendengar ya. Dan satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi, pendengar, kami akan informasikan terkait dengan azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten, di mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Nah, pendengar, selamat menunaikan ibadah salat azan, maksud kami salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kami akan hadirkan satu lagu untuk Anda pendengar dari Tompir untuk menemani Anda di Banten sore ini. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.
1: Marhaban.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, yang mana informasi ini juga dapat Anda baca tentunya di portal berita rri.co.id. Terkait dengan infrastruktur antisipasi banjir tol Bandara Suta, ini diperkuat, pendengar, di mana pemerintah kota atau Pemkot Tangerang bergerak cepat memperkuat infrastruktur pengendali banjir di akses kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mulai melakukan survei hingga membuat sodetan atau crossing drainase pada ruas tol Sediatmo, ya pendengar ya. Dan hal itu, pendengar, di mana Senior Manager Representative Office 2 Jasa Marga Metropolitan Toll Road Ginanjar Bekti R menyebutkan terdapat dua titik banjir yang ditangani petugas, yakni di off-ramp gerbang tol atau GT Pluit 3 dan kilometer 31 A of Ram Rawa Bokor. Ia juga mengatakan genangan juga terjadi di akses keluar Rawa Bokor akibat meluapnya Kali Prancis. Kondisi tersebut juga menyebabkan aliran sungai, aliran air di saluran tidak dapat mengalir keluar dan menimbulkan genangan di badan jalan tol. Satu informasi telah kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten menegaskan pentingnya menjaga kelestarian tradisi ngadu beduk sebagai pilar utama identitas sosiologis masyarakat Kabupaten Pandeglang di tengah hantaman arus modernisasi. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal ini dinilai krusial guna membentengi generasi muda dari ancaman kehilangan jati diri kedaerahan yang agamis. Penegasan tersebut mengemuka saat pembukaan Festival Budaya Gebrak Ngadu Beduk 2026 yang berpusat di Alun-Alun Kabupaten Pandeglang pada Jumat 29 Mei 2026. Ajang tahunan yang mengusung tema Tang Ting Tung Dong Warna Bunyi Dalam Jerami ini kembali mengukuhkan eksistensinya dengan masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata selama 2 tahun berturut-turut. Dan di mana peringkat transformasi fungsi dari alat penanda aktivitas ini menjadi karya seni pertunjukan justru memperkaya khazanah kebudayaan tanpa merusak nilai kesakralannya. Satu informasi peringkat telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
4: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
3: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
4: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
3: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
4: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
3: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
5: Buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan benar-benar saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita yang mana akan disiarkan langsung melalui hari program 3. Dan setelah kami akan kembali lagi mendengar untuk menemani Anda di Banten malam nanti. Tetap sama kami di Radio Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terkait program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah

0: mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSEL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bidang itu pernah mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita, sehingga lampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya dilakukan, tidak boleh langkah biasa.
0: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSEL dan antara.
0: Pengembangan PSEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
5: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
4: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti. Dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepet.
5: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
6: Pergerakan kebanyakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailempet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
5: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
8: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
7: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
9: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
7: 1 kilo.
9: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
7: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
10: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
11: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
10: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
11: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
12: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
11: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Yogyakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100% baik. Udah pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk kedepannya.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar satu lagu sudah kami udarakan untuk Anda, di mana Anda telah kembali lagi ya bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda pendengar ya. Masih tentunya saya Tersi Sondang menemani Anda ya pendengar ya di Banten malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu lagu pendengar dari Anggi Marito, Cara Mencintaimu, kami putarkan untuk Anda.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, pendengar masih di Sam dari Jalan Lingkar Selatan ya. Kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti di dalam program Deep Talk pendengar, di mana RRI Pro 1 Banten dan juga RRI Pro 2 Banten ya pendengar ya. Kami akan berkolaborasi untuk program Deep Talk pendengar, di mana kali ini bertemakan debutan dan kejutan Piala Dunia 2026, siapa yang bakal bersinar ya pendengar ya, bersama dengan Juan Tirta Abditama selaku Media Officer Dewa United Banten FC. Dan bagi Anda pendengar yang bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08 111 450 949, ataupun juga melalui Instagram RRI Pro 2 ya pendengar ya, dan juga melalui nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 pendengar dengan nomor WhatsApp di 08111 450 451016. Dan kami tunggu pendengar kehadiran Anda ya untuk bergabung dalam program Deep Talk.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Tersi Sondang. Kita lalu informasi pertama pendengar, PLN UID Jakarta Raya mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik pelanggan melalui penyalaan serentak 1.800 layanan pasang baru dan tambah daya tegangan rendah. Hal ini menjawab tingginya kebutuhan masyarakat akan listrik andal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, polisi membongkar jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang hingga Kota Tangerang Selatan. Narkoba dalam jumlah besar itu diedarkan dengan modus kemasan ayam goreng. Sekian kilas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari kamu dan teman Pro 2. Kali ini pada malam hari ini cukup spesial ya, karena kita lagi kedatangan sebuah segmen terbaru berjudul Deep Talk. Dan seperti Rama udah sampaikan sebelumnya, karena Rama pada malam hari ini gak ngobrolnya sendirian, pada malam hari ini ada siapa nih di depan saya nih?
1: Bersama saya, Trisi Sonda. Halo, pendengar Pro 1 juga.
0: Nah, ada pendengar Pro 1, ada juga teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, Rama menjelaskan sedikit seputar Deep Talk. Deep Talk itu merupakan program sepak bola, kita ngebahas spesifik seputar Piala Dunia. Dan selalu Rama ingatkan, selain mengakses melalui audio dan juga frekuensi, kita juga hadir di lewat visual gitu ya, di YouTube-nya RRI Banten ya.
1: Oh,
0: pada malam hari ini cukup spesial nih.
1: Ada
0: siapa pada malam hari ini?
1: Wah, ada siapa? Rama sudah bergabung ya bersama kami ya.
0: Iya, karena ini obrolan sepak bola dan terkait seputar teknis, kayaknya enggak afdol kalau kita enggak ngundang orang-orang yang ngerti sepak bola juga.
1: Betul, yang expert ya.
0: Betul. Kali ini kita kedatangan media officer dari Dewa United, ada Bang Juan Tirta. Selamat malam, Bang. Oh, sebentar. Selamat malam, Bang.
2: Selamat malam.
0: Suaranya aman. Gimana Bang pada malam hari ini?
2: Kabar baik sekali, semuanya baik ya di sana semuanya.
0: Baik. Jadi pada malam hari ini kita berada dalam dua frekuensi ya.
1: Betul.
0: Dari Pro 1 dan juga Pro 2 Banten. Bang, kita lanjut mulai aja kali ya seputar sepak bola nih, pertanyaan pertama. Karena temanya pada malam hari ini adalah debutan dan kejutan Piala Dunia 2026, Bang. Kira-kira negara mana nih yang akan mendominasi pada malam hari ini? Menurut Abang sendiri deh.
2: Mendominasi ya?
0: Iya, yang akan mendominasi.
2: Sebelum itu boleh cerita gak sih?
0: Boleh.
2: Jadi itu sebelumnya mohon maaf ya baru terjadi hari ini.
0: Oke.
2: Terus juga sebenarnya dulu tuh pernah pas zaman kuliah mau magang di RRI, cuman di RRI Jogja.
0: Oh gitu.
2: Terus cuman karena waktu itu slotnya udah full, udah rame, terus kayaknya periodenya nggak pas dengan mata kuliah magang, jadinya nggak diambil.
0: Oke.
2: Tapi Bang, makanya sekarang sangat senang sekali lah bisa berkesempatan hadir.
0: Motong sedikit sebelum masuk seputar Piala Dunia. Tadi kan Rama mau nanya seputar ini ya, tim debutan yang kira-kira akan mendominasi. Gimana awalnya proses jadi seorang media officer di media di Dewa United? Itu dulu kali ya, dibahas kali ya sebagai permulaan.
2: Itu lebih menarik sih ya.
0: Ya boleh.
2: Enggak. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya dulu mengawali karir tuh pas masih kuliah, jadi magang dulu namanya di Jogja ada klub PSS Sleman, mungkin kalau tahu.
0: Tahu.
2: Mm-hmm. Ya, jadi PSS Sleman itu dulu buka magang public relation atau humas lah ya mungkin.
0: Mm-hmm.
2: Lalu setelah itu alhamdulillahnya keterima. Enggak berapa lama ternyata si public relations yang seharusnya itu cabut. Jadi karena udah ditransfer ilmu lah ya pada saat itu ketika magang, jadi mereka memutuskan untuk memilih aku juga sebagai media officer PSS Sleman pada tahun 2022. Tapi itu masih kuliah itu.
0: Oke, berarti kondisinya. Itu
2: jadi udah akhir-akhir lah.
0: Oke.
2: Pada akhirnya lulus sudah cukup lama, terus baru di musim 2000 karena PSS Sleman waktu itu degradasi ya di 2024-2025. Lalu datanglah tawaran dari Dewa United di musim berikutnya 2025-2026, musim kemarin.
0: Oke.
2: Ya, tentu diterima, masa tidak diterima.
0: Gimana sih Bang pengalaman pertama dan tugas media officer tuh seperti apa sih Bang?
2: Kalau misalnya tugas media officer sendiri tuh sebenarnya kalau bahasa gampangnya ya, sebenarnya kita tuh menjembatani lah dari teman-teman media ini bisa terhubung dengan klub gitu. Terutama kalau misalnya kita tahu di Dewa kan cukup luas ya, maksudnya apalagi sekarang kita bergabung di Banten. Dan saya melihat rekan-rekan jurnalis Banten juga sangat antusias lah dengan kehadiran Dewa, apalagi kita tahu Dewa juga dalam tanda kutip menghidupkan atmosfer kembali sepak bola Banten lah ya.
0: Betul.
2: Jadi kita cukup appreciate lah, dan maksudnya teman-teman Banten juga antusias karena saya juga cara menghubungkannya, misalnya mereka membutuhkan video latihan, foto-foto latihan atau foto-foto pertandingan, atau misalnya kan kita ada konferensi pers, nah itu mereka minta rekaman suara konferensi persnya seperti itu, atau hadir bahkan dalam konferensi pers. Seperti okay. itu sih sebenarnya, jadi, singkatnya ya.
0: Oke, okay, jadi lebih ke arah konten ya Bang ya, isinya ya Bang ya?
2: Lebih ke kita ngubungin ke teman-teman jurnalis sih ya, okay. kalau misalnya media officer-nya.
0: Oke, okay,
1: okay. That's why Bang Juan di sini. Yeah. Walaupun gak sempat magang di RRI, tapi sekarang jadi narasumber. Iya, betul. Tapi ya Bang Juan ya, ini banyak banget yang bertanya ya terkait dengan format baru nih Piala Dunia 2026 ya. Ini menurut okay. Bang Juan tersendiri ya, dari hasil pengamatan sejauh ini, ini kira-kira gimana sih dengan format baru ini?
2: Kita langsung masuk ke Piala Dunia berarti ya. Yes. Sekarang dengan penambahan format untuk pertama kalinya ya dalam sejarah ada 48 peserta. Ini membuka negara-negara baru lah, maksudnya yang bisa berhasil tampil
0: Betul.
2: Di Piala Dunia. Apalagi kita tahu ada, kita kalau kita ngomongin debutan, ada 4 negara menjadi debutan, ada Tanjung Verde, Curaçao, okay. terus Yordania, terus satu lagi itu Uzbekistan. Terutama kita, kalau misalnya kita dari 4 ini ya, yang cukup disorot itu sebenarnya Uzbekistan.
0: Uzbekistan
2: karena
0: benar.
2: Ketika di Euro kemarin mereka udah cukup tampil menjanjikan ya, dengan Abdul Qadir Husanov. Terus memang ternyata bagaimana cara mereka membangun ekosistem akademi
0: okay.
2: di negaranya ya, dengan menggunakan uang hibah dari FIFA ternyata.
0: Mm-hmm.
2: Jadi mereka tuh memilih untuk membangun bagaimana fasilitasnya itu. Meskipun bisa jadi ada, akan ada perubahannya karena sekarang pelatihnya ganti kan, jadi Fabio Cannavaro ya. Jadi itu mungkin yang akan membuat Uzbekistan mungkin menjadi debutan yang akan menjadi kejutan. Nah, itu.
0: Nah, Bang, melanjutkan seputar format tadi kan kita sekarang 48 negara
2: yes,
0: ya. 48 dan negara. Yang tadi gue baca-baca juga seputar kayak bagaimana sistemnya gitu, siapa yang lolos, siapa yang enggak. Itu kan katanya ada 12 grup dan ada yang di posisi 1, posisi 2 dan juga 8 posisi 3 terbaik. Menurut lo tim-tim debutan ini chance-nya sebesar apa Bang?
2: Tim-tim debutan ini ya, chance-nya menurutku sangat-sangat besar lah sekali ya. Apalagi kita tahu dengan kalau misalnya kita lihat grupnya ya, sebenarnya mereka cukup berimbang semua ya. Gak ada yang dalam tanda kutip kayaknya grup neraka banget, mungkin karena banyak yang peserta jadi ya. Jadi kan memang benar-benar terbagi lah untuk tim negara-negara yang kuatnya gitu. Untuk kesempatan tentu ada, apalagi kalau misalnya tiga besarnya itu ada 8 ya. Wah, itu sangat memungkinkan sekali. Saya bilang tadi mungkin Uzbekistan akan menjadi kejutan lah untuk sebagai debutan ya. Cuman kalau misalnya kita boleh, saya ambil note sedikit ya. Di Curaçao itu kan dulu ada pemain asingnya, pernah main di Indonesia, itu Gervan Castanir.
0: Wah.
2: Pernah main di Solo.
0: Oke.
2: Okay. Iya, sekarang dia pindah ke Trengganu. Dulu di Persib dia menjadi bagian Persib juara.
0: Oke.
2: Okay. Gervan Castanir. Jadi itu cukup menjanjikan berarti untuk Liga Indonesia, terutama waktu itu kalau nggak salah Putros juga lolos ya, pemain Persib itu Irak. Jadi kan bukan berarti kalau misalnya kita masuk ke Liga Indonesia sedikit ya, bukan berarti pemain asing yang masuk ke Liga Indonesia ini udah habis gitu. Ternyata enggak kan, buktinya masih ada beberapa pemain yang buktinya masih dipanggil dan dipercaya timnas gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau sejauh ini ya, Bang Juan melihat bagaimana perkembangan dari masing-masing tim gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak, ah ini kayaknya kemungkinan besar ada negara Eropa gitu yang menjuarai Piala Dunia gitu. Selain waktu itu di Brazil ya, Jerman ya, 2014.
2: Jerman betul, 71.
0: Mungkin jagoan Bang Juan apa deh pada malam pada Piala Dunia kali ini?
2: Sebenarnya jagoanku tuh karena aku big fan of Cristiano Ronaldo ya. Jadi kayaknya kita butuh last dance gak sih?
1: Oh iya, karena Ronaldo sama Messi ya ini terakhir ya.
2: Kita tahu Messi udah dapet lah semuanya, udah lah Messi kayaknya. Pun juga ketika melihat skuad Argentina gak jauh berbeda dengan skuad mereka di Piala Dunia yang lalu.
0: Oke.
2: Kayaknya tidak ada penambahan yang terlalu segar, tapi kita lihat di Portugal bahkan Ronaldo tuh hampir nggak dipanggil gitu loh.
0: Berarti
2: kan regenerasi Portugal tuh secepat itu gitu loh. Di banyak sektor bahkan. Jadi kita bisa melihat mungkin Portugal, apalagi mereka kemarin baru juarain UEFA Nations Cup ya,
0: betul.
2: Kalau nggak salah ya. Itu mungkin jadi titik mereka juga. Cuman jangan lupa lagi Spanyol nih cukup ngeri ya.
0: Betul. Dengan Lamine Yamal.
2: Tapi yang aneh, nggak ada pemain Real Madrid di dalam
0: Iya benar lagi. Tapi bang, melanjutkan lagi nih pembahasan seputar kayak tadi Portugal tuh ya. Jujur gue agak kecewa karena gue fans Messi. Tapi nggak okay. apa-apa. Kayaknya emang Ronaldo butuh Piala Dunia juga kali ya.
2: Butuh.
1: Biar ada dua last dance ya soalnya ya.
0: Tapi secara di atas kertas selain dari Portugal dan juga tadi ada disebutin Spanyol. Kira-kira ada tim lain nggak sih bang yang bakalan di atas kertas secara tim nih performa tim ini akan gokil banget gitu kira-kira.
2: Waduh, gokil banget ya. Tentu Prancis nggak sih, kita nggak boleh ngelupain.
1: Nah.
0: Tadi kita kebetulan ngebahas seputar Prancis
1: ya, di balik layar ini. Gue sama Rama tuh udah sempat ngobrol-ngobrol gitu bang ceritanya. Kira-kira Prancis gimana Rama menurut lo? Ternyata sepemikiran gitu ya.
2: Bayangin Prancis tuh. Regenerasinya juga cukup kuat, tapi mereka betul. Tidak meninggalkan beberapa pemain senior yang dirasa penting untuk tim ya, kayak N'Golo Kanté tetap dibawa, Adrien Rabiot masih dibawa, terus siapa lagi ya, bahkan tuh Lucas Hernandez yang sebenarnya gak terlalu kepake di PSG tetap dibawa gitu loh. Berarti kan memang si Didier Deschamps-nya pengen ada tetap mentalitas yang ada di Piala Dunia tahun kemarin gitu, pun di Piala Dunia tahun sebelumnya. Bayangkan loh mereka tahun Piala Dunia sebelumnya mereka datang dengan juara bertahan dengan tren kutukan biasanya juara tuh nggak pernah keluar dari fase grup tapi mereka sampai final gitu loh.
0: Benar. Itu
2: dan
0: itu
2: skornya gila gitu.
0: Iya, skornya gila banget. Tapi bang, mengingat kayak seputar banyak sekali negara-negara yang di atas kertas akan dijagokan banyak orang gitu ya. Tapi yang abang bahas tadi kalau misalkan udah juara itu biasanya lolos fase grup aja agak susah gitu.
1: Yeah.
0: Menurut
2: kutukannya seperti itu.
0: Iya, menurut lo kenapa bang? Faktornya tuh biasanya apa sih yang bikin tim unggulan ini tiba-tiba down gitu.
1: Performa kah? Karena kan ini ada tiga tuan rumah ya gitu kan.
2: Oh iya betul, kita belum bahas tuan rumahnya ya. Ada tuan rumahnya Kanada, Amerika sama
0: Kanada.
2: Meksiko. Jadi itu menjadi apa ya, menjadi hal baru juga gak sih untuk berada di tuan rumah di Piala Dunia dengan tiga negara. Dan mungkin nanti akan dibagi-bagi, dan Amerika pula yang kita tahu memang sedang cukup panas saat ini ya. Jadi kita cukup, dan kayaknya apa ya, atmosfer Piala Dunia tuh baru naik mulai deket-deket ini gak sih? Maksudnya enggak ya, seperti konsol dulu kita cukup hype-nya cukup lama ya. Cuman ini kayaknya pas baru-baru ini juga, mungkin karena terlalu banyak kompetisi juga ya, dan orang juga dengan mudah untuk mengakses, jadi mungkin itu menjadi salah satu hype-nya yang tinggi. Terus juga, apalagi ya kita bahas ya tadi ya, kalau misal kita lihat negara-negaranya sih kayaknya terutama tuan rumah Amerika sih ya, terutama kita lihat secara squad ada beberapa pemain yang bermain di Liga Belanda ya, Ricardo Pepi, terus Tillman, itu yang harus disorot banget gitu loh. Dari Amerika kayaknya mereka nggak akan cuman jadi tuan rumah nggak sih. Terus juga kalau misal menjawab soal yang kenapa juara tuh susah masuk fase grup, karena sepertinya mereka tuh udah merasa aku udah dapet juara di tahun lalu dan ambisinya rasanya tidak akan sama gitu nggak sih. Nah itu yang sulitnya untuk dipertahankan dari tim juara gitu loh. Itu makanya kalau misal kita sedikit masuk ke Liga Indonesia, Persib dengan menjuari 3 kali beruntun tuh kita harus benar-benar ada yang langsung semangat tuh.
0: Ada yang fans Persib mungkin pada malam hari ini ya.
1: Kebetulan saya dari Jakarta ya.
2: Jadi memang harus kita patut acungi jempol. Bahkan saya sempat ngobrol sama ada beberapa medianya Persib. Alasan kenapa mereka menjual hampir seluruh pemain asingnya musim lalu, karena mereka merasa kayaknya kalau misalnya udah back to back, kayaknya mereka tidak akan punya ambisi yang sama untuk meraih yang ketiga kalinya. Itu alasannya. Makanya mereka benar-benar merombak gitu. Jadi ketika itu dirombak dan buktinya berhasil, dan kita lihat pemain yang datang justru semakin haus untuk gelar juara. Nah itu yang patut diacungi jempol gitu loh. Itu pun yang terjadi di timnas Prancis kemarin, di Piala Dunia kemarin, dengan datangnya Mbappe yang mungkin kita lihat cukup egois ya di lawan, cukup mendominasi. Tapi justru itu hal yang diperlukan ketika dia di Prancis gitu, karena justru membangkitkan teman-temannya gitu. Dan kita lihat aja di Piala Dunia berikutnya apakah bisa berbuat banyak Mbappe.
1: Tapi Bang Juan, terkait dengan hal itu ya, ini kan tuan rumah nih, menurut Bang Juan sendiri nih, apakah mendapatkan golden ticket ya kita bilang ya, atau misalkan ada chance gitu dia kan untuk menang gitu sebagai tuan rumah nih ya, salah satunya aja gitu ya, gimana nih?
2: kayaknya akan sulit sih ya untuk Amerika, Meksiko, dan Kanada. Terutama kita bisa lihat beberapa negara kuat memang secara persiapan dan performa pemain-pemainnya memang sedang berada di titik puncak. Dan kita bisa lihat, nggak usah jauh-jauh deh, kita di final Liga Champions nanti apakah ada pemain Amerika, Meksiko iya maupun Kanada kan nggak ada kan.
0: Agak sulit ya.
2: Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Nggak ada gitu yang memang benar-benar top performance mereka di klub Liga Champions gitu di final nanti. Jadi itu mungkin menjadi titik yang mungkin bisa kita lihat apakah mereka bisa mendominasi. Tapi kalau misalnya kita lihat di fase grup, mungkin aja Amerika bisa keluar dengan mudah ya. Tapi bisa kita lihat ada Australia dan Turki yang kita tahu Turki juga lagi dengan apa, dengan starboy-starboynya ya, Kenan Yıldız dan Arda Güler, dan beberapa pemain yang cukup perform di Liga Turki ya, kita bisa lihat mungkin itu akan menjadi kesulitan. Dan jangan lupa Australia juga yang sangat mendominasi di Asia gitu.
0: Iya. Kita jadi juga
2: sulit sih.
0: Piala Dunia emang banyak sekali faktor X-nya ya Bang. Kalau dipikir-pikir, apalagi kalau misalkan jadi tuan rumah tuh biasanya kadang-kadang suka ya entah melajunya sampai semifinal, entah itu melajunya kadang sampai perempat final, ada aja gitu kadang-kadang sebuah apa ya keajaibannya gitu dari tuan rumah itu sendiri. Tapi kalau kita deep down lagi, masuk lagi nih seputar kayak group stage. Ini kan grupnya sekarang ada 12 ya. Wah, ternyata
2: betul.
0: Ada banyak sekali. Gua pengen lo memprediksi setiap grupnya.
2: Waduh,
0: dari 1-2 aja kali ya. Jadi kan ada 1-2 aja ya. Grup A sama grup L. Kira-kira nih grup A gue sebutin ya. Ada Meksiko, ada.
2: Aku megang datanya. Jadi aku coba kita ini ya.
1: Oke. Kita boleh, udah satu-satu ya.
2: Kita udah satu-satu ya.
0: Oke.
2: Kita sebutin aja terus nanti aku ngomongnya.
1: Oke. Grup A. Dari grup A dulu, Bang Juan.
2: Oke. Dari grup A sepertinya jelas Meksiko dan Korea Selatan ya.
0: Kenapa Bang?
1: Ada Asia nih ya.
0: Ada alasan kah?
2: Meksiko kayak kita tahu tampil di rumah sendiri pun dengan ada beberapa pemain yang sepertinya kita tahu bergaya Amerika Latin, kayaknya mereka akan tampil habis-habisan nggak sih?
0: Betul.
2: Cuman kalau misalnya kita lihat Ceko juga, sebenarnya agak ragu tadi memilih Meksiko atau Ceko. Karena kita tahu Ceko juga cukup dramatis lolosnya, mengalahkan Italia kalau tidak salah ya.
0: Oke.
2: Dan ada beberapa pemain yang cukup oke juga, tapi kayaknya untuk di level Piala Dunia pun dengan mereka harus tampil di kandang lawan kayaknya kayaknya belum sih.
0: Oke.
2: Kalau Korea Selatan ya kita tahu lah fighting spirit mereka seperti apa dan bagaimana mereka mempersiapkan Piala Dunia ini. Jadi rasanya dengan mudah Korea Selatan dan Meksiko.
0: Oke, berarti di grup A ada Meksiko sama South Korea ya. Masuk lagi ke grup B ada Kanada, ada Bosnia, Qatar, dan juga Switzerland. Kalau gua sih kayaknya Kanada dan Switzerland. Coba. Ya. Tapi kalau lu kira-kira gimana Bang?
2: Waduh, Kanada kayaknya berat sih.
0: Kanada berat bagi lu ya?
2: Kanada berat sih.
0: Kenapa
2: Kanada begitu? Kanada berat. Bosnia Herzegovina tuh jangan diinin juga loh, karena kita tahu kalau nggak salah mereka ada udah regenerasi pemain ya, udah ada Edin Dzeko lagi tuh pemain depannya tuh.
0: Okay.
2: Jadi itu bisa kita cukup perhitungkan lah. Cuman tuh jangan lupakan Qatar. Qatar tuh juara Piala Asia loh.
1: Oh iya, betul iya sekali.
2: Sih. Itu jangan lupakan meskipun di Asia ya. Cuman maksudnya jangan lupakan mereka juga. Kayaknya kalau menurutku Qatar dan Swiss. Ya.
0: Oh gitu. Okay. Lo beneran tidak memasukkan ke Kanada Bang? Karena kan Kanada ada Alphonso Davies juga di sisi kirinya. Terus di depan kan ada penyerang Juventus ya kalau nggak salah ya, namanya Davies.
2: Oh iya benar, Jonathan
0: Davies. Iya kan, David. Jonathan Davies, yes, benar, itu kayaknya Jonathan patut David dipertimbangkan deh Kanada.
1: Kanada ya, ini patut
2: dipertimbangkan. Tapi kayaknya kalau Kanada pressure sih kalau
0: mereka. Ya.
2: Pressure sih, apalagi kayaknya akan menjadi Piala Dunia yang cukup menegangkan lah bagi mereka main di kandang. Kayaknya belum seininya nggak sih.
1: Oke, okay, performance ya ini ya, kita bicara
2: secara Qatar kita tahu udah debutan di Piala Dunia sebelumnya ya, kalau nggak salah pun juga mereka juara Piala Asia dan kayaknya secara squad mereka cukup oke. Cuman kita lihat apakah Asia bisa berbuat banyak.
0: Oke.
2: Okay.
0: Qatar emang ngagetin banget sih.
1: Kita geser ya Bang Juan ke grup C.
2: Iya,
1: Bang Juan gimana nih?
2: Brazil Maroko sudah.
1: Udah ya, kelihatan
0: Bang. Brazil Maroko ya Bang.
1: Oke.
0: Okay. Gua nggak expect lo jawabnya Maroko. Gue kira lo akan menjawab ya salah satunya Maroko adalah Scotland.
2: Juara Piala Afrika sesungguhnya enggak?
0: Ah, enggak Bang. Gue juga nonton by the way soal itu. Gak, jadi kayak.
1: Okay.
0: Kenapa Bang? Kenapa Brazil dan Maroko? Kenapa Brazil dan Maroko?
1: Tentunya karena Brazil ya udah menang, udah 5 kali ya, udah dapat 5 trofi ya.
2: Kalau Maroko jelas mereka benar-benar tampil apik ya, kecuali di final di Piala Afrika kemarin dengan Brahim Diaz yang menjadi naturalisasi players mereka yang cukup menonjol yang mereka tidak punya selama ini ya.
0: Banyak pemain dan Spanyol ya.
2: Mereka tuh semifinalis Piala Dunia tahun lalu loh.
0: Iya benar sih.
2: Periode sebelumnya. Jadi mungkin mereka masih akan tetap mempertahankan itu.
0: Oke.
1: Kalau di grup D nih, Bang Juan siapa ya?
0: United States, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Tuan rumah gak sih ya?
0: By the way bang, gue juga kan seringkali kita melihat grup neraka ya. Tapi gue ngerasa di sini tuh lagi gak ada grup neraka sama sekali ya.
1: Nah itu tadi itu Bang Jo udah bilang kan.
2: Di awal tadi, karena format 48 peserta. Iya. Jadi negara yang kuatnya tuh memang benar-benar kayaknya dibagi sekali gitu.
0: Iya ya.
2: Jadinya gak ada yang benar-benar grup neraka. Mungkin ada sih grup neraka, bukan, tapi gak ada yang terlalu neraka banget di grup I itu. Ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia itu cukup kuat.
0: Oke,
2: tapi gak yang neraka banget juga sebenarnya.
0: Kalau di grup D sendiri menurut lo, apakah grup tuan D, rumah ini akan lolos ke fase
2: kayaknya
0: gugur?
2: Kayaknya akan lolos sih. Sorry to say Australia, tapi mengalahkan Turki. Indonesia bukan hal yang bagus, jadi Amerika dan Turki lah ya.
1: Oke, geser bang ke grup E.
2: Grup E
1: udah terlihat nih ya kayaknya ya.
2: Jerman udah pasti lah.
0: Kayaknya kalau Jerman gak lolos ini parah banget sih berarti ya dengan squad
2: yang salah sih. Jerman udah pasti dengan squad mereka yang cukup matang tahun ini. Ekuador menarik sih, cuman kayaknya Pantai Gading.
0: Kenapa lo mempertimbangkan Pantai Gading?
2: Terlalu perform di Piala Afrika.
0: Kenapa lo mempertimbangkan Pantai Gading?
2: Ada satu pemain tuh aku lupa namanya, rambutnya di orange sini tuh. Aduh, siapa namanya?
0: Enggak tahu lagi gue ya.
2: Ada tuh pemain Brighton dulu, cuman aku lupa. Pokoknya itu satu pemain yang cukup menonjol lah.
0: Oke.
2: Cuman mereka enggak terlalu perform di Piala Afrika, jadi tapi tetap mereka kayaknya kalau di grup ini mah Ekuador sepertinya enggak terlalu jadi Jerman dan Pantai Gading.
0: Okay. Jadi palingnya Ekuador masuknya lewat posisi ketiga kali ya, ketiga terbaik kali ya.
2: Enggak juga.
0: Lo malah mempertimbangkan Curaçao justru.
2: Curaçao justru kayak paling bawah sih.
0: Oh, Curaçao paling bawah ya.
1: Oke, okay,
2: grup berat.
0: Oke.
1: Okay. Grup F bang.
2: Debutan, aduh enggak sih kayaknya Curaçao.
0: Grup F. Menarik nih.
2: Bentar, sorry. Kenapa? Tapi Curaçao itu dia top grup loh di kualifikasi.
0: Iya, mereka kan debutan tapi juga jadi yang paling atas kan.
2: Wah iya benar juga ya, datang dengan top grup. Tapi lawannya Ekuador sih.
0: Justru karena menurut gue ya, karena lawannya Pantai Gading dan juga Ekuador, chance-nya tuh lebih besar. Kecuali lawan Jerman ya, paling agak-agak sulit tuh.
2: Tapi kayak belum berbuat. Beda-beda, atmosfer Piala Dunia.
1: Oke, grup F bang.
0: Lanjut lagi bang, ke grup F kita.
2: Ini susah sih nih.
0: Gua. Lo
1: Jepang
0: lo,
1: gak sih ya?
2: Coba,
0: dari kalian dulu. Gua Jepang sih, Jepang. Pasti. Kayaknya Jepang, yes. Gua suka fighting spirit juga. Dan tentunya Netherlands ya.
1: Betul, Belanda ya.
0: Ini timnas kita yang satu lagi. tapi menurut lo bang, lo sendiri milihnya apa nih bang? Apakah Swedia dan Tunisia akan mengagetkan dua negara ini?
2: Sebenarnya itu aku cukup big fan of Swedia ya, karena mereka punya dua striker yang gila banget, Alexander Isak dan Victor Gyökeres.
0: Betul.
2: Cuman masalahnya mereka nggak jelas di fase grup, jadi kayaknya mereka akan ada di posisi ketiga terbaik sih.
0: Tiga terbaik guys.
2: Jadi Belanda dan Jepang lah.
0: Belanda dan Jepang. Okay.
2: Meskipun Jepang sedihnya nggak ada Kaoru Mitoma ya, jadi ya.
0: Emang iya bang, kenapa? Gara-gara apa? Cedera ya?
2: Cedera.
0: Cedera. Oke. Lanjut lagi nih, kira-kira ke grup G ada Belgia, ada Mesir, Iran, dan juga New Zealand. Iran nih kalau dipikir-pikir gila juga belakangan ini. Salah satu tim Asia yang patut diperhitungkan juga, bisa bikin
1: mental ngedown juga gak sih ya?
0: Jadi gampang kepleset gitu mungkin Belgia, tapi menurut lo di grup G sendiri bang, akan siapa?
2: Belgia dan Iran sih tentu, cuman Mesir sih menarik gak sih Mesir? Muhammad Salah.
0: Umar Marmus.
2: Iya,
0: ini mungkin bisa jadi menyulitkan Belgia.
2: Menyulitkan sih, tapi ya aduh sulit sih. Ya.
0: Tapi apakah generasi Belgia sekarang bisa sekompet itu, Bang? Dibandingkan dulu yang masih banyak sekali nama-nama besar seperti Eden Hazard dan lain-lain gitu.
2: justru kayak kalau misalnya dengan sekarang mereka jadi tidak terlalu terbebani apapun nggak sih, okay, dengan nama-nama mereka, iya nggak sih, kayak ada, karena jatuhnya sekarang udah regenerasi lah meskipun nggak terlalu banyak juga ya, kayak Jeremy Doku, terus Charles Ticatelli, siapa lagi ya strikernya, oh Trossard
0: ya benar. Tapi kalau Iran sendiri itu lo kenapa alasan
2: Iran? Aduh, tapi Iran ini ya, benar juga.
1: Iran ya.
2: Baru inget benar-benar.
1: Oke. Okay.
2: Belgia Mesir deh.
1: Belgia Mesir ya, oke. Okay.
0: Belgia Mesir.
2: Belgia Mesir.
0: Oke. Kalau mempertimbangkan
2: Iran kita tahu lagi.
0: Oke.
1: Kita geser ya ke grup H nih, Bang Juan.
2: Bentar. Fun fact, tahu nggak sih ada satu pemain Selandia baru yang tiba-tiba terkenal, tahu nggak?
0: Tahu. Itu yang dari 433 itu nggak sih? Kalau nggak salah yang dia.
2: Baya.
0: Dia kena campaign akhirnya jadi followernya banyak itu kan.
2: Followers 4.000 jadi 1,7 juta kan.
0: 1,7 juta itu gila.
1: Iya, udah naik
0: gara-gara
1: ya.
0: Gara-gara sepak bola doang gitu.
2: Okay. Gara-gara satu influencer doang, gila tapi.
0: Crazy.
2: Power of social media. Lanjut
0: lagi.
1: Lupa.
2: Spanyol Uruguay sih udah.
1: Udah ya, udah terlihat ya.
0: Bang, tapi
2: Cape Verde mungkin akan buat kejutan, tapi kayaknya Arab Saudi tetap akan ada di posisi ketiga terbaik sih.
0: Gua Cape Verde negaranya masih awam nih Bang, mengingat mungkin banyak laki-laki belajar geografi dari sepak bola gitu ya. Tapi gue baru pertama kali dengerin nih, Cape Verde ini sebenarnya negara mana Bang? Lu tahu
2: Tanjung Verde, Tanjung Verde namanya itu.
0: Oh, Tanjung Verde.
1: Tanjung Verde.
0: Itu di mana?
2: Kalau di Amerika Indonesia kan itu Tanjung Verde.
0: Oke. Okay.
2: Ada satu pemain mereka di Indonesia, Yuran Fernandes.
0: Dipanggil timnas juga kah?
2: Sempat dipanggil, cuman nggak tahu nih apakah di Piala Dunia dia dipanggil apa enggak. Cuman waktu itu kualifikasi dia sempat dipanggil.
0: Oke, lanjut lagi.
2: Dia tuh Afrika, satu pulau sendiri gitu loh.
1: Iya.
0: Oh, dia masuknya Afrika ya, bukan Amerika ya?
2: Afrika.
1: Bukan, masih deket lah, deket sama South Africa kan gitu kan.
2: Ingat gue ya, korek me if I'm wrong.
0: Oke. Tadi ada apa, grup H? Spanyol, Uruguay.
2: Spanyol dan Uruguay sih, udah.
0: Saudi Arabia lo tidak mempertimbangkan Bang, mengingat kemarin bikin kepleset Messi juga di 2022.
2: Masalah kepleset Messi juara sih. Iya.
0: Kenapa Bang? Boleh jelaskan.
2: Dan Arab Saudi juga hampir nggak lolos karena timnas kan.
1: Timnas jadi, ya.
0: Benar sih. Itu juga benar.
2: Jadi kita kayaknya mereka agak sulitan sih. Cuman kayak posisi ketiga terbaik mungkin masih bisa sih.
0: Masih bisa ya. Tapi kan mengingat Saudi Arabia juga pelatihnya kembali yang dulu lagi sih. Nggak sih?
2: Oh,
0: iya, siapa
2: benar,
0: sih namanya?
2: Yang di Piala Dunia kemarin ya.
0: Iya, itu kan yang bikin dia sebenarnya all out kayaknya.
1: Betul.
0: Ya. Kenapa? Mungkin kalau Spanyol nggak ada perdebatan ya. Kalau Uruguay.
2: Kayaknya dengan squad mereka sih harusnya tetap kompet sih ya, kalau cuma di grup ini, apalagi ada Valverde. Aduh, Valverde.
0: Jadi
2: cuman mereka kayaknya masih oke sih secara squad kayaknya ya.
0: Oke.
2: Okay. Aku lupa nama striker siapa ya? Bukan Cavani lagi ya,
0: Darwin Núñez. Iya, penyerang terbaik kita itu.
2: Penyerang terbaik kok itu di football aku pakai itu.
0: Oke. Oke, Spanyol dan juga Uruguay di grup H. Di grup I, Bang, ada Prancis, Senegal, Iran dan juga Norway. Ini agak sulit sih sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir, karena kayaknya dia terbaik di tempatnya masing-masing. Contohnya kayak Senegal nih, ini kemarin juga yang juara beneran ya.
1: Iya.
0: Terus ada Irak juga yang lagi compete banget di Asia. Norway kita tahu dia, mereka punya Erling Haaland, punya Odegaard dan lain-lain gitu ya.
2: Terus ada Alexander Sorloth.
0: Masih banyak lagi. Oke lah, Prancis no debat. Iya kan? Lu sepakat enggak?
2: Oke lah. Meskipun akan susah ya, cuman Prancis pasti tetap akan lolos.
0: Iya, pasti akan lolos sih. Tapi dari Senegal, Irak, dan juga Norway, kira-kira lo pilih siapa?
2: Kayaknya kalau Irak kita bisa singkirkan sih ya, Irak. Okay. Meskipun dia cukup mendominasi, tapi kalau di grup ini kayaknya berat sih. berat.
0: Okay.
2: Senegal, Norwegia tinggal ini antara dua. Seharusnya dengan perform mereka yang lagi, terutama karena mereka habis juara, Senegal sih.
1: Senegal ya.
2: Jadi Norway mungkin peringkat tiga terbaik sih. Karena ini... Tapi masalahnya Erling Haaland juga ini ya.
0: Iya Bang, tapi menurut lo Erling Haaland di Piala Dunia akan compete gak? Mengingat gue tuh pernah tahu juga kayak misalkan Robert Lewandowski kalau gak salah ya. Dia tuh secara di tim tuh gokil banget, tapi masuk ke Piala Dunia tuh flop gitu. Apakah Erling Haaland akan mengalami hal yang serupa juga dengan Robert Lewandowski menurut lo?
2: Masalahnya Erling Haaland di belakangnya ada Odegaard, jadi kayak...
0: Iya sih.
2: Lewandowski di belakangnya ada siapa? Gak ada kan, maksudnya kayak...
0: Iya benar.
2: Palingnya Blazesowski itu dulu,
0: Zielinski. Kan
2: Lukas Blazesowski.
1: Zielinski ya.
2: Blazesowski.
1: Oke. Okay.
2: Kalau di belakang Haaland ada Odegaard coy, dan kirinya kalau nggak salah ada Anthony Nusa tuh, speedster dari Liga Belgia ya, kalau nggak salah itu top lah. Cuman kayaknya dengan pick performance-nya saat ini harusnya Senegal bisa di peringkat 2 sih. Norwegia peringkat 3 terbaik.
0: Oke.
1: Lanjut grup J bang.
2: Nah grup J ini yang
0: ini tim favorit, ini negara favorit gue nih.
2: Sejujurnya di grup nggak boleh deh, nggak usah jadi.
0: Kenapa?
2: Nggak, kemarin itu tuh periode Piala Dunia kemarin aku tuh menjagokan Portugal, cuman main lah dengan temen, terus Argentina juara.
0: Iya. Gimana
2: main
0: rasanya
2: PS,
0: bang?
2: Main PS.
0: Oh gitu. Tapi gimana bang rasanya sebagai fans Ronaldo melihat saingannya juara yang which is ini jagoan gue nih.
2: Sedihnya adalah waktu itu aku menang masalahnya, jadi kayak menang Argentinanya kayak aduh, cuman Portugalnya aduh gimana ya, jadi kayak sedih nggak sih, cuman kayak one of the best lah jadi Messi kan, maksudnya benar-benar mentasbihkan dia sebagai God lah, greatest of all time-nya bola udah dia lah, udah itu.
0: Oke. Oh berarti lu udah sepakat bagian situ ya?
2: Udah sepakat bagian itu. Cuman kayak, karena memang Piala Dunia tuh kayak apa ya? Kayak benar-benar menjadi pelengkap nggak sih?
0: Iya benar. Dan sulit bang, mengingat 4 tahun sekali dan selalu ada regenerasi kan gitu bahasanya.
2: Makanya jadi kayak cuman Ronaldo lah, Bismillah lah tahun ini.
0: Oke.
2: Aku Bismillah tapi logo Portugal salib ya.
0: Iya. Yeah. Oke. Tadi lo di grup J tuh ya, belum jawab. Ya,
1: grup J siapa nih bang?
2: Aduh, Argentina udah pasti, cuman tiga nih nggak jelas nih. Aljazair. Tapi Aljazair ini Algeria.
0: Algeria
2: kan?
0: Riyad Mahrez masih ada nggak sih bang di sini?
2: Riyad Mahrez masih ada.
0: Oke.
2: Tapi Austria ini seingat Austria ini siapa?
0: Austria
2: ya?
0: Sabitzer masih ada nggak?
2: Oh benar, Sabitzer. Sama siapa ya strikernya? Kalau nggak salah cukup oke sih strikernya.
0: Aduh, gue nggak tahu lagi yang ini.
2: Let's say mungkin Austria sih.
0: Austria ya?
2: Ya Austria.
0: Kenapa? Apakah ada pertimbangan apa emang sebenarnya kayak nggak ada pilihan lain aja di grup ini?
2: Kayaknya berat nggak sih menentukan Austria atau Aljazair?
0: Iya,
2: sama-sama aja sih.
0: Iya, sama-sama aja.
2: Cuman Riyad Mahrez kayak udah lewat nggak sih peak performance ketika hampir juara Piala Afrika. Mereka juara Piala Afrika ya, sempat ya?
0: Iya, sempat.
2: Cuman itu udah berapa tahun yang lalu kayaknya udah lewat sih.
0: Oke. Kali ini kita masuk lagi ke grup di mana negara favoritnya, bukan negara ya, pemain favoritnya.
1: Pemain favorit.
0: Bang Juan. Yaitu Cristiano Ronaldo.
2: Dan Bruno Fernandes ya. Jadi udah tahu dong.
0: Betul. MU abang yang satu ini.
1: Glory.
0: tapi kebetulan MU lagi gokil banget ya belakangan ini. Oke, ini parah banget sih kalau misalkan Portugal nggak lolos ya di grup kayak gini sih sebenarnya.
2: Tapi sulit loh ini, jangan salah ini.
0: Iya.
1: Sulit ya. Kenapa nih Bang Juan? Kenapa bisa mengatakan sulit?
0: Iya, kenapa sulit?
2: DR Kongo ini dia lolos playoff ya, jadi dia ngalahin Jamaika. Masalahnya pemain Jamaika itu ada di Dewa United, itu ada Damian Lowe. Dia ikut tuh kemarin playoff-nya, cuman kalah kan, jadi benar-benar sedih lah untuk dia.
0: Okay.
2: Tapi Kongo kayaknya peringkat bawah. Tapi Kolombia ini jago lah, ada Luis Diaz tuh.
0: Iya, tapi kayaknya maksudnya kalau misalkan
2: James Rodriguez harusnya masih ada sih, James Rodriguez.
0: Wih, James Rodriguez itu pemain lama banget bang, 2014 itu ya.
2: Masih ada.
0: Dia main di mana sekarang deh kalau boleh tahu?
2: Aduh, di klub mana ya? Kayak klub Meksiko deh kalau nggak salah.
0: Oh, dia bukan di Arab-Arab gitu ya?
2: Bukan. Dia sempat di Arab, cuman abis itu kayaknya di Liga MX gitu kalau nggak salah ya.
0: Grup
2: Kolombia sih.
0: Kolombia. Oke. Uzbekistan dengan Kusanov kayaknya apakah bisa compete bang menurut lo?
2: Tadi yang aku bilang di awal, jadi karena ada pergantian pelatih dan itu meskipun pelatihnya Fabio Cannavaro ya, yang kita tahu proven di Piala Dunia, cuman kan masalahnya proven di Piala Dunia as a player, sebagai pemain, bukan sebagai pelatih gitu loh. Jadi kayak dan membawa squad, menurutku nih bahkan squad generasi emasnya si Uzbekistan, cuman kan dia dengan pelatih sebelumnya udah terbentuk banget chemistry-nya, jadi kayaknya akan sulit sih untuk mereka bersaing banget di grup K. Cuman harusnya peringkat 3 mereka masih dapat sih.
0: Ya,
2: jadi Portugal dan Kolombia. Cuman pasti tentu akan merepotkan ya.
0: Okay,
2: di kedua tim ini, di Portugal dan Kolombia.
0: Ya, okay. Portugal harus lolos lah ya. Ini untuk untuk menggapai mimpinya Bang Juan supaya yeah. ngelihat idolanya megang piala dunia juga.
2: Iya, yeah, buatnya ada dua gitu.
0: Iya betul.
1: Oke,
0: okay. Ya,
1: okay. Terakhir Bang Juan, grup L.
2: Grup L. Mm-hmm. Inggris udah jelas ya, walaupun England. Sedihnya adalah England. Cole Palmer nggak dipanggil ya.
0: Wah iya lagi yeah. Cole Palmer, Phil Foden itu banyak loh Bang yang nggak dipanggil.
2: Nggak dipanggil, aduh.
0: Menurut lo? Thomas Tuchel janggal apa enggak Bang? Apa sebenarnya dia ngeliat performance?
2: Dan Burn sih janggal sih. Enggak
0: soalnya dari POV...
2: Manggil Jordan Henderson juga janggal itu.
0: Iya ya, udah tua banget ya. Hmm. Kenapa kayak begitu ya?
2: Itu enggak perlu, itu cuman memang ya kita enggak tahu ya. Kalau kalian enggak tahu ya, kalau saya sih tahu ya. Untuk bagaimana dinamika di ruang ganti itu benar-benar...
0: Oh ngerti.
2: Benar-benar memang butuh sosok gitu. Okay. Jadi... ibaratnya kalau superstar semua nggak ada yang mau untuk kayak ini dengerin dulu dong ngomong gitu. Nah itu sulit juga gitu. Okay. Jadi memang saya rasa Thomas Tuchel memang penting untuk memasukkan Jordan Henderson di situ sih ya.
0: Kemarin kan argumennya juga dari Inggris sendiri bilangnya by performance ya. Jadi yang dipanggil tuh pemain-pemain yang dianggapnya layak karena di klubnya main oke lah gitu selama satu musim itu. Itu lo sepakat apa enggak Bang menurut lo?
2: Nah pertanyaannya aku agak lupa nih, Jordan Henderson tuh kalau nggak salah main di Liga Inggris
0: Brentford ya, kan? Brentford dia.
2: Brentford.
0: Iya yeah, Brentford dia.
2: Brentford sebenarnya perform sih ya di Liga Inggris ya.
0: Iya. Salah satu tim yang.
2: Cuman tapi kayaknya dengan pesaing-pesaingnya yang lain, Cole Palmer coy, maksudnya kayak how dia ngangkat Chelsea di Valdina antar klub ya, meskipun dia di Liga lagi agak kurang sih ya Chelsea, cuma tetap masa nggak di notice gitu loh Cole Palmer.
0: Cole Palmer sebenarnya bisa mengalirkan bola nggak sih setidaknya ya, untuk
2: Cole Palmer yang... dan siapa ya yang nggak dipanggil lagi ya?
0: Phil Foden, Cole Palmer, siapa lagi ya? Aduh, bentar.
2: Phil Foden oke lah, memang sayapnya lagi oke banget semuanya Inggris.
0: Iya sih, masih siapa banyak ya? Lagi ya. Dan nama-nama kayak Jack Grealish juga kayaknya karena dia cedera.
2: Oh, kalau ya. Jack Grealish emang udah semenjak dia dipinjamin di Everton emang mungkin udah inilah ya.
0: Iya, padahal dulu sebenarnya itu salah satu pemain favorit yang flamboyan Bang menurut gua. Oh, gitu. Yes, dia kan yes, seniman ya.
2: Slickback-nya.
0: bisa jadi referensi rambut gitu kan. Misalnya kalau buat anak laki-laki gitu, buat cowok-cowok. Oke, Bang.
2: Inggris
0: tadi apa? Kroasia. Pilih Kroasia, Ghana atau Panama?
2: Kroasia sih jelas ya. Cuman Ghana ini menarik, coy. Ghana ini kalau enggak salah Antoine Semenyo di situ ya, kalau enggak salah. Antoine Semenyo tuh yang pemain City yang sayap kanan.
0: Iya, betul.
2: Ghana atau Senegal, lupa. Kayaknya seingatku kayak dia di Ghana deh. Itu juga bisa. Terus ada Mohamed Kudus juga di Ghana. Cuman harusnya masih belum mengalahkan Luka Modric sih Kroasia.
0: Ada.
2: Tuh, meskipun kayak apa Luka Modric udah pensiun ya?
0: Luka Modric setahu gue belum deh, yang baru pensiun belum, tuh iya. Ivan Rakitic.
2: Bukan pensiun di internasional gitu.
0: Enggak, belum kayaknya. Setahu gue sih iya. Belum ya. Karena gimana pun juga beliau kan sosok juga di Kroasia yang membawa pada saat itu kan ke semifinal kalau enggak salah ya.
2: Ini Kroasia tuh pernah kan.
0: Iya, gokil emang Kroasia.
2: Bahkan di Piala Dunia sebelumnya kan final. Kalau enggak salah setelah itu quarter final pas kayaknya enggak sampai semifinal sih, kayak quarter final dan yang berikutnya kan kita lihat ini. Tapi regenerasi Kroasia juga patut diacungi jempol ya dengan penduduk yang enggak terlalu banyak pun pelatihnya juga bisa membawa Persib juara 3 kali.
0: Bojan Hodak.
2: Bojan Hodak seorang Kroasia, jadi kita tahulah bagaimana cara mereka meregenerasi squad di Kroasia.
0: Oke.
2: Ini sempat juga lagi oke juga, tuh lupa cuma apa namanya.
1: Oke. Bang Juan, terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. Menurut Bang Juan sendiri, siapa nih ya tim kuda hitam yang bakal
0: menarik.
2: Menarik banget, dark horses. Kuda hitam.
1: Apakah dari Asia gitu kan? Atau tuan rumah sendiri ini nih Bang Juan?
2: Kalau Piala Dunia kemarin Maroko ya?
0: Iya, Piala Dunia kemarin Maroko.
2: Kalau ini siapa ya? Karena timnya terlalu banyak sih ya, jadi kayak.
0: Iya. Gue juga pusing Bang, jujur dengan banyak grup ini sebenarnya.
2: Tapi itu senengnya jadi kita orang Indonesia adalah jadi kita nontonnya pagi ya.
0: Iya sih, benar ya. Gara-gara di
2: Amerika Selatan
0: kan ya, benua Amerika.
2: Jadi cukup menyenangkan melihat Piala Dunia tahun ini, nggak perlu begadang lagi.
0: Bangun paginya nonton Piala Dunia. Bangun
2: paginya nonton Piala Dunia sih, cakep sih kayaknya sih.
0: Siapa Bang? Kira-kira Bang?
2: Senegal seharusnya.
0: Senegal ya. Nyampe semifinal kah?
2: Bagaimana tim Afrika kembali membuat kejutan di Piala Dunia.
1: Oke.
0: Sampai mana Bang maksimalnya? Semifinal kah?
2: Semifinal.
0: Senegal kira-kira menurut lo?
2: Semifinal tapi dia walkout lagi yang gak
0: ada. Masa kayak kemarin lagi.
2: Semifinal sih, menarik sih semifinal.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke Bang, terima kasih karena waktu kita terbatas pada malam hari ini. Dan ya kita juga belajar ilmu-ilmu seputar sepak bola pada malam hari ini.
2: Enggak lah.
0: Tadi juga udah disebutin tuh dari grup A sampai grup L. Ada closing statement Bang mungkin untuk teman Pro 2 pada malam hari ini?
1: Dan juga pendengar Pro 1.
0: Dan juga pendengar Pro 1.
2: Closing statement-nya adalah mari kita lihat Piala Dunia ini sebagai ajang untuk kita kembali menyukai sepak bola gak sih? Iya, kayak betul. Mungkin selama ini kita udah cukup jarang nonton bola, apalagi keterbatasan waktu, yang biasanya cuma lihat highlight-highlight, tapi kan ini pagi gitu loh, mungkin kita bisa di sela-sela kesibukan kantor, di sela-sela kesibukan bekerja, mungkin masih bisa untuk menyempatkan diri untuk menonton bola, dan kita bisa kembali bisa kembali menyukai sepak bola itu sendiri gitu loh untuk Piala Dunia kali ini.
0: Dan
2: tapi semoga di Piala Dunia kali juga memberikan tontonan menarik ya.
0: Betul. Dan harapannya
2: dan
0: juga
2: kita lihat Portugal juara Piala Dunia ya.
0: Padahal gue pengen ngomong tadi, harapannya sih semoga 2030 Indonesia udah bisa lah ya masuk Piala Dunia. Waduh. Kali ya.
2: Bismillah. 2030 ya? Iya benar.
0: Nanti 2034
2: lah
0: kayaknya. Nanti mungkin kita bahas lebih dalam seputar Indonesia di kesempatan selanjutnya kali ya Bang ya.
2: Oke. Okay.
0: Dan terima kasih untuk Bang Juan pada malam hari ini sudah mau kita ajak ngobrol dan teman Pro 2 dan juga
1: pendengar Pro 1.
0: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 karena Trixie dan juga Rama dari Pro 2 dan juga Pro 1 masih akan tetap menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus ya. Enjoy teman Pro 2. Bye-bye. Bye-bye dulu Bang.
2: Go, go, go.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar. Koperasi Simpan Pinjam Kredit atau Kopdit Obormas di NTT mencatatkan kinerja impresif sepanjang 2025 dengan nilai aset mencapai 1,52 triliun rupiah. Capaian tersebut membuat Koperasi Nusa Tenggara Timur atau NTT tetap dipercaya pemerintah sebagai salah satu penyalur kredit usaha rakyat atau KUR. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bengkel dan warung sembako di Kampung Besar Cikupa, Kabupaten Tangerang terbakar hebat hingga menelan korban jiwa. Diduga mukasi jago merah dipicu oleh ledakan dari alat las atau welding. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, pendengar, Anda sudah memasuki program Ruang Rindu ya, pendengar ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami, pendengar, di 08111450949. Kami tunggu di 2 jam ke depan ya, pendengar. Ini lama sekali ya Ruang Rindu ya kali ini ya. Dan Anda dapat request-request lagu-lagu di 90-an atau 2000-an gitu ya, pendengar ya. Dan Anda juga dapat kirim-kirim salam seperti itu, pendengar. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman L.C. Razi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L.C. Razi dari RRI untuk Indonesia.

Masih di program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, di mana Anda dapat bergabung pendengar di nomor WhatsApp kami 0811145049. Kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar, di mana satu password untuk semua akun ini ternyata ada bahayanya gitu ya pendengar ya. Di mana akun email serta data pribadi yang diretas dapat disalahgunakan untuk penipuan, phishing hingga pencurian identitas. Membuat kata sandi yang unik dan kuat pada setiap akun juga ini ternyata merupakan langkah yang sederhana namun efektif ya untuk meningkatkan keamanan digital. Penggunaan password yang sama juga ini ternyata memudahkan peretas mengakses di berbagai akun penting ya jika salah satu akun ini mengalami kebocoran data. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Masih di program Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kami hadirkan sedikit informasi untuk Anda terkait dengan kloter terakhir haji tiba 1 Juli 2026, di mana kloter terakhir haji 2026 tiba di Indonesia pada 1 Juli 2026, dan jadwal ini mengacu pada keputusan Menteri Haji dan Umroh RI nomor 7 tahun 2025, yang mana pemulangan gelombang pertama ini dimulai 1 Juni 2026. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dengan judul Kloter Terakhir Haji Tiba 1 Juli 2026. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, silakan Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 0811145049.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak bisa disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan Beringan. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan panas dan lembab ini masih landa Tangerang Selatan ya, pendengar ya. Untuk hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 2 mengimbau masyarakat mewaspadai cuaca panas dan lembab ya. Untuk kondisi cuaca itu diperkirakan melanda di wilayah Kota Tangerang Selatan atau Tangsel di sekitarnya juga ya. Ini dalam 2 hari ke depan, pendengar ya. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda dapat membaca di portal berita rni.co.id dengan judul Panas dan Lembab Masih Landa Tangerang Selatan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Satu lagu peringat dari Endang Astorina, Bunga dan Kumbang, sudah kami udarakan pendengar. Dan sudah ada yang bergabung nih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu pendengar. Ada Teh Nias. Teh, siapa namanya? Oh iya, oke, okay. Mau request katanya lagunya Naif dong kak, yang judulnya Posesif. Dan juga mau kirim salam aja buat pendengar RR Pro 1 Banten. Terima kasih ya Teh, ya sudah bergabung bersama kami, akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi anda pendengar yang bagian yang mengirimkan, kirim-kirim salam gitu ya, ataupun juga sekedar request lagu aja gitu, boleh silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan menang telak Fajar Fikri ini menuju partai final Singapore Open 2026, pendengar, di mana ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan juga Muhammad Sohibul Fikri mengamankan tempat di final Singapore Open 2026 ya. Keduanya menyingkirkan pasangan Tiongkok Deliang Weiqing dan juga Wang Chang pada babak semifinal, di mana langsung ya mengalahkan 2 game pertandingan gitu, pendengar ya. Mereka menang di 2-3, 2-1 dan juga 2-1-4 di Singapore Indoor Stadium. Di game pertama memang pertandingan ini berlangsung dengan ketat ya, dan akhirnya kedua pasangan ini saling menekan hingga pertandingan berlanjut ke setting. Dan keunggulan itulah yang membawa mereka merebut game pertama. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, yang mana ini terkait dengan self-reward gitu ya, pendengar ya. Self-reward sendiri adalah bentuk apresiasi atas usaha dan juga pencapaian diri. Tapi ada beberapa hal yang pendengar ya, ini bisa menjadi cara bijak self-reward yang sehat ya. Yang mana ini untuk self-reward tersendiri, tujuannya untuk meningkatkan motivasi ya. Manfaatnya ada banyak banget ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri juga, dan juga untuk kesehatan mental. Tapi gak harus boros nih pendengar ya, ada beberapa hal yang sederhana ini bisa membuat diri lebih rileks ya. Yaitu seperti membeli barang impian atau sekedar meluangkan waktu bersantai gitu ya. Lalu juga ini kita bisa pergi berlibur gitu ya, yang mana ini gak perlu jauh-jauh juga sebenarnya bisa gitu ya pendengar ya, ataupun juga melakukan aktivitas favorit ya, seperti menonton film hingga meditasi santai aja gitu ya. Dan terakhir, Anda juga bisa menyediakan waktu khusus untuk melakukan hobi ya, agar kualitas kesehatan mental Anda ini bisa tetap terjaga optimal. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Dan mendengar satu lagu dari Novia Kolopaki untuk musik kalinya telah kami udarakan untuk Anda pendengar. Satu informasi kami hadirkan kembali untuk Anda, di mana informasi ini ya mengenai kopi ya. Ternyata ini bukan sekedar minuman belaka ya pendengar ya, tapi yang mana kopi ini juga ternyata menjadi bagian gaya hidup dan juga identitas generasi modern ya. Aroma kafein dan juga suasana coffee shop ini juga ternyata ini membuat kopi semakin diminati. Dan budaya ngopi di Indonesia juga ternyata tumbuh lebih tinggi gitu ya dibanding rata-rata global ya pendengar. Dan itulah pendengar berita terakhir yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id, di mana saya mewakili kerabat yang bertugas di teknik ada Agung dan Alfi pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan selamat malam, sampai berjumpa esok pagi.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Teruslah berlayar di kala semua terasa sulit untuk dihadapi, dan jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta. Untuk mencapai pelabuhan, kita harus berlayar. Terkadang dengan terpaan angin dan badai, pada akhirnya semua berlabuh di dermaga yang sama, hanya saja dari perahu yang berbeda-beda.
0: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program Mas 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali udara tetap di udara merdeka.

0: Banten pagi ini. 94,9 FM Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi ya. Lela Rahma kembali menemani Anda pendengar di Banten pagi ini. Hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Dan akan menemani Anda pendengar sampai pukul 11 siang nanti. Tentunya akan banyak informasi, berita, dan lagu-lagu terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Mutiara Pagi hari ini ya, di hari Minggu 31 Mei 2026. Dan untuk tema kita di pagi hari ini adalah kisah kekuatan imannya Siti Masitoh di zaman Fir'aun. Dengan narasumber kita adalah Ustazah Ai Judia Fahmi SPDI. Sudah bergabung bersama kami pendengar melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Laila, sehat selalu, tambah barokah.
1: Amin.
2: Dunianya dan akhiratnya.
1: Amin. Ustazah, hari ini kabarnya baik ya Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih Ustazah. Ini silakan langsung disampaikan mungkin untuk tausiah kita di pagi hari ini dengan temanya adalah kisah kekuatan imannya Siti Masitoh di zaman Fir'aun. Dan untuk pendengar yang mau bertanya atau bergabung bisa melalui WhatsApp pendengar di nomor 0811 450 949. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Jazakillahi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita diperjumpakan di forum yang mulia ini, forum yang penuh barokah Mutiara RRI Banten. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya, taufiknya, menancapkan keimanan, keislaman di dalam dada kita semua sampai akhir hayat. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur yang badan sehat walafiat, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita soleh solihah, milik rizki mudah melimpah ruah, di akhirat kelak mendapatkan syafaah dari Rasulullah. Sebelum wafat kita dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk bisa beribadah di Ka'bah dan Raudhah untuk menjalankan haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya sebelum saya menyampaikan tema ini, saya mengucapkan syukur alhamdulillah turut bahagia kepada para tamu-tamu Allah yang telah selesai melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mau haji yang mabrur, mabrurah, yang telah wafat di sana mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga, yang tentunya insya Allah adalah para syuhada, syuhada Allah, dan mudah-mudahan yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan kita semua yang belum melaksanakan haji di tahun depan kita menyusul. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Mbak Laila pagi ini menemani Bunda, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Tambah dan segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat.
1: Amin.
0: Juga para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, semoga sehat selalu, barokah dunia akhirat, dan juga mudah-mudahan Bunda beserta keluarga juga akan mudah-mudahan sehat selalu, tambah berkah baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Insyaallah pada pagi ini adalah tema dengan kekuatan imannya Siti Masyidah. Namun sebelumnya, kenapa saya mengambil tema ini? Saya terinspirasi oleh salah satu muhibbat, ya, salah satu muhibbat itu orang yang sangat mencintai saya dan para ulama-ulama. Juga beliau adalah salah satu jamaah di mana beliau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasangan hidupnya kembali ke agamanya. Namun dia tidak mengikuti suaminya, akan tetapi kembali kepada Allah dengan kekuatan imannya, berani berpisah demi agama. Maka itu saya, tema ini adalah salah satu hadiah untuknya, semoga dia diberikan kekuatan dalam menjalankan hidupnya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Jadi masyidah-masyidah di zaman sekarang juga ada. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, Siti Masyidah adalah seorang pelayan di zaman Fir'aun. Jadi Masyidah itu artinya adalah tukang ngisir, ya, tukang sisir, orang masalon gitu. Jadi kan kalau di kerajaan-kerajaan, jangankan kerajaan ya, orang-orang yang dikasih milik rezeki yang besar, para sultan-sultan, tentunya ada bagian-bagian di dalam keluarga itu, ada yang bagian ngepel kan, bagian beres-beres, ada babysitternya, bahkan ada yang bagian segalanya ada, apalagi di kerajaan. Seorang Fir'aun ini adalah Raja Mesir yang sangat-sangat sombong, yang sehingga dia mengaku seorang Tuhan gitu ya. Kata dia, anak Rabbul A'la, saya adalah seorang Tuhan yang maha tinggi, kata si Fir'aun ini. Di salah satu pelayannya yang berjumlah banyak luar biasa, ada seseorang yang bagiannya adalah tukang menyisir putrinya atau anaknya raja tersebut, yaitu Raja Fir'aun. bagaimana gitu kan? Ini kita tahu tentang kisah ini. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Isra Mi'raj itu melewati sebuah makam ditanya yang sangat semerbak wanginya itu, kata Rasulullah, ya Jibril, apakah ini, wangi apa ini ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini adalah wanginya makam Siti Masyito beserta keluarganya. Jadi sampai saat ini makam Siti Masyito sangat wangi sehingga tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, ya, gitu, Siti Masyito ini sedang menyisir putrinya, gitu. Jadi bagian ngedandanin. Gitu. Nah, kemudian sisir ini jatuh, gitu, jatuh. Lalu dengan refleksnya, Sita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengambil kembali sisir itu dengan mengucapkan nama Allah. Putri Fir'aunnya terkejut, wahai Masita, gitu. Bukankah ayah saya ini sebagai Tuhan? Kok mengucapkan Tuhan selain ayah saya? Dengan lantang, Masito menjawab, Tuhanmu, Rabbuka wa Rabbi Allah. Tuhanmu dan Tuhan ayahmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Kaget anak Putri Fir'aun. Ternyata Masito ini sudah lama gitu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara diam-diam. Sudah benar-benar kuat imannya kepada Allah, namun tidak menampakkannya. Terjadi ketahuannya itu saat itu. Para pendengar mutara pagi rahimahullah. Kemudian si putrinya itu, putri Fir'aun itu dengan kagetnya gitu. Kata sepertinya, bagaimana Masita? Kalau ini diceritakan kepada ayah saya, gitu. Kata Fir'aun, silahkan. Kata Siti Masyito, silahkan. Saya tetap beriman kepada Allah. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Fir'aun larilah kepada bapaknya yang sedang duduk di kursi singgasana. Dengan tergesa-gesa penuh emosi putrinya ini, ditanya oleh bapaknya, ada apa nak? Kamu sangat-sangat tergesa-gesa dan sangat emosi, ada apa nak? Itu pak, Masito tidak beriman kepadamu, melainkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dia, Tuhanku dan Tuhan ayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun marah. Benarkah begitu nak? Benar. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, dengan sangat-sangat marahnya Fir'aun kepada Siti Masyito, merasa ditusuk dari belakang yang selama ini menjadi pelayan, ternyata tidak beriman kepadanya. Kata si Fir'aun kepada anaknya, tolong panggil ke sini. Bapakmu tanya apakah benar dan tidak. Kemudian lari lagi kepada Siti Masyito. Wahai Masyito, kata putri si Fir'aun, disuruh bapak untuk menghadap dengan tenang, tanpa panik. Siti Masyito bahkan bersyukur dengan dakwahnya, dengan kekuatan imannya. Karena seorang yang beriman itu tidak ada rasa bingungnya, tidak ada rasa sedih. Dia tenang, kemudian datang dengan penuh biasa sebagai pelayan. Muka Fir'aun merah padam karena marah. Wahai Masita, apakah kamu tidak bertuhan kepadaku? yang biasanya tunduk seorang pelayan saat itu dengan menengadah, dengan mengatakan, "La, saya tidak bertuhan kepadamu. Rabbi wa rabbuka, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, wahai Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Allahu Ahad, Allah Maha Tunggal. Allah satu-satunya yang wajib disembah. Bukan engkau, wahai Tuhan." Wahai Masyita, coba sekali lagi saya dengar. Benarkah Tuhanku bukan, Tuhanmu bukan aku? Tidak, wahai Tuhan. Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Berkali-kali mengucapkan kata itu dengan lantang, dengan hati bersih, dengan niat berdakwah. Wahai Masyita, apakah kamu berani dipecat dari saya sebagai pelayan? Siap, wahai Tuhan. Wahai Masyita, jangan sampai tahu teman-temanmu bahwa kamu tidak beriman kepadaku. Maka aku akan berikan sesuatu yang berharga untukmu, asalkan kamu keluar dari agama Islam, tidak bertuhan kepada Allah. Kata Siti Masyidah dengan kuatnya, "Tidak, wahai Tuhan. Saya lebih baik melepas nyawa dari melepas agamaku." Kemarahan Fir'aun semakin meningkat dengan kata-kata itu. "Wahai Fir'aun, wahai Masyidah, bagaimana kamu aku maukah kamu kalau kodik atau apakah kamu berani jika aku memberikan hukuman yang dahsyat kepadamu, bukan hanya kepadamu saja, melainkan kepada seluruh keluargamu, anakmu, suamimu?" Dengan jawaban yang sangat-sangat elegan, "Saya siap, wahai Tuhan." Lanjut cerita, si Fir'aun memanggil Al-Gujo, seseorang yang tugasnya adalah memberi hukuman kepada orang-orang yang tidak tunduk dengan peraturan-peraturannya. Itu tukang menyembelih ya, Al-Gujo itu tukang menyembelih manusia. "Wahai Al-Gujo, nih Masyita, sekian lama tinggal di sini, ternyata dia tidak beriman kepadaku. Dia beriman bukan kepadaku. Kata dia, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka dari itu, siapkanlah wahai Al-Gojo, bukan disembelih Masyita ini, tapi dihukum dengan direbus." Apakah gentar Siti Masyita? Tidak. Apakah takut Siti Masyita? Tidak. Bahkan beliau mengucapkan Alhamdulillah, karena akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar mutara bagi rahimahullah, Masyita itu seorang perempuan, seorang yang hebat luar biasa. Kemudian setelah sekian hari disiapkanlah, ya udah siap itu kuali besar. Coba kalau kita ke tempat-tempat pemasakannya yang gede-gede itu, itu tuh bejana-bejana yang besar. Terus suka ingat, inilah ya Masyita itu gitu. Kemudian para Al-Gojo dan teman-temannya sudah menyiapkan kuali besar itu di atas tungku yang sangat besar, tekas di apa? Dibakar ya. Bukan air isinya, tapi minyak. Coba. Minyaknya dan air, air juga sudah begitu panasnya. Coba mau dicoba. Ini minyak kecipratan sedikit pun kita sudah bagaimana rasanya? Ini mau direbus, mau dilemparin Siti Masyita. Apakah Siti Masyita takut? Tidak. Sampailah pada waktunya, Masyita dan keluarganya sudah dijemput oleh utusan-utusan Fir'aun. Bejana itu ada di bawah, jadi Siti Masyita itu bagaikan di mana, di atas panggung gitu ya, kalau kita berbaris dengan keluarganya. Bukan hanya Siti Masyita yang tidak gentar, putra putrinya pun tidak, masya Allah ya. Suaminya apalagi seorang pemimpin gitu, tidak. Wahai Fir, Algojo, siapkan semuanya itu, kata Fir'aun dengan marahnya, menyuruh tugasnya dilemparin satu persatu. Pertama adalah anak pertamanya. Bayangkan para ibu soleha, jangankan seorang anak yang dilempar, dibunuh begitu kejamnya, meninggal dengan benar-benar sudah bagaimana orang tua sedihnya. Tapi Siti Masitoh tidak. Alhamdulillah, anakku sudah bertemu dengan Tuhanku. Anak pertama, anak kedua, kemudian suaminya, dengan mengucapkan La ilaha illallah, dilemparkan kepada bejana tersebut. Tinggallah Siti Masitoh sedang menggendong bayinya, digendong oleh dia sendiri. Siti Masitoh sedih, bukan sedih untuk tidak apa, untuk takut dengan hukuman itu, tidak, tapi ini seorang bayi yang tidak berdosa harus ikut. Agak mundur Siti Masitoh itu, agak takut-takut, tapi takut bukan takut untuk hukuman itu, tidak, tapi bayi. Bayi itu berbicara, wahai ibu. Bayi merah berbicara, wahai ibu, jangan takut, wahai ibu. Hayo kita siap masuk, wahai ibu. Dengan jawaban seorang bayi, Siti Masitoh tanpa ragu langsung loncat kepada masuk, maksudnya masuk ke pejana itu. Para pendengar mendengar pagi rahimakumullah, begitu hebatnya seorang perempuan yang kuat imannya, yang kuat Islamnya, tidak tertarik dengan duniawi, bahkan mengucapkan alhamdulillah. Inilah teladan bagi kita. Bahkan saya sering ceritakan, sudah ada contoh, dia lebih baik berpisah dengan seorang pasangan yang kembali kepada agamanya. Para pendengar mutara pagi rahimahullah, kita seorang ibu harus benar-benar bisa meyakinkan kepada anak-anak bahwa kita iman kepada Allah, Islam selamanya, dan terus-terus kita berdoa dengan mengucap Allahumma akhrijna minad dunya musliman wa mu'minan, Allahumma tsabbit qulubana 'alal imani wal islam. Demikian cerita atau kisah tentang Masitoh di zaman Fir'aun, teladan bagi kita semua. Perempuan jangan takut, jangan bingung, Allah bersama orang-orang yang kuat iman Islamnya. Silahkan Mbak Laila.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Berarti luar biasa sekali Masya Allah ya untuk Masitoh ya Ustazah, terkait untuk kisahnya, dan sangat menginspirasi untuk kita semua Ustazah. Dan ini ada pertanyaan Ustazah dari pendengar, ada dari Ani di Anyer. Bagaimana agar kita tetap istiqomah Ustazah dalam menjalankan perintah agama meskipun lingkungan sekitar kurang mendukung Ustazah?
0: Baik, terima kasih. Secara batin yaitu tadi doanya, Allahumma tsabbit qalbi 'alal imani wal islam, ya Allah kuatkanlah iman dan Islam dalam dadaku. Kalau untuk keluarga semua, Allahumma tsabbit qulubana, ya Allah kuatkanlah, tetapkanlah dalam hati kami, kami itu tentu seluruh keluarga ya, 'alal imani wal islam, iman dan Islam. Kemudian Allahumma akhrijna minad dunya musliman wa mu'minan, ya Allah keluarkanlah dari muka bumi ini dengan membawa iman dan Islam. Itu diantaranya salah satu doa supaya kita istiqomah. Secara lahir kita tetap sebagai manusia harus bertoleransi, harus beradaptasi dengan baik, jangan sampai walaupun di samping kanan, depan, kiri, itu ya, kanan, belakang, kiri, kanan, kiri, seluruh itu lingkungan kita kurang baik, tetap kita harus berbaik karena akhlak Islam itu harus akhlakul karimah, tidak boleh menyinggung hati seseorang.
1: Baik, berarti memang tetap harus memohon kepada Allah untuk tetap di tetapkan iman dan Islam seperti itu ya Ustazah, dan tetap harus adaptasi dan toleransi di lingkungan sekitar begitu.
0: Baik.
1: Baik Ustazah, ada satu lagi pertanyaan. Ini dari Pak Hendra, katanya mau bertanya bagaimana cara orang tua menanamkan keberanian dan keimanan kepada anak-anak seperti yang dicontohkan dalam kisah Siti Masito, Ustazah.
0: Baik, kalau saya ya dari orang tua saya sampai begini pun karena pendidikan orang tua gitu kan. Tentu saya juga contohkan kepada anak-anak dan juga dari guru-guru kami. Memberikan kepada anak adalah contoh pertama kita, yaitu ketika kita mendidik anak ya dengan kalau nasihat itu ya, kalau nasihat itu jarang diterima, betul enggak? Jadi dengan cerita kemudian berceritanya itu dengan sungguh-sungguh gitu. Kemudian setelah kita memberikan gini, misalkan contohnya wahai anakku, menerangkan salah satu ayat misalkan qul wallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kita artikan katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya Allah itu satu. Memang anak belum paham gitu kan, tapi memorinya kuat. Terus-terus aja dikasih ilmu dengan teladan kita. Pertama kita sholat ya. Oh, kenapa sih Bunda sholat? Kenapa sih Bunda ngaji gitu kan? Kita jawab sholat adalah perintah Allah nah gitu kan. Kalau kita sholat, kita Allah itu sayang kepada kita. Kalau tidak sholat, Allah sangat tidak suka kepada kita. Kemudian itu secara lahir, ilmu itu akan nyampe ke anak kita. Secara batin, jangan lupa membaca doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Jadi secara lahir kita ucapan dengan baik, misalkan nak, kalau di jalan ada seorang yang membujuk gini, jangan ya nak. Jadi lahir dan batin ya seperti itulah kalau saya mendidik anak-anak saya gitu. Kemudian saya juga seperti ini dari orang tua dan juga guru.
1: Baik, berarti silahkan memang harus diberikan contoh dulu gitu ya.
0: Jangan lupa.
1: Baik, berarti betul, harus diberikan sekali contoh
0: dan kemudian doa
1: dan didoakan dan juga begitu ya Ustazah.
0: Betul.
1: Baik Ustazah, mungkin terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pendengar. Mungkin bisa disampaikan untuk kesimpulan dari kisah Masita di pagi hari ini Ustazah.
0: Baik, terima kasih para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, terutama para ibu-ibu sholihah, sahabatku dimanapun berada, kita sebagai ibu tentunya madrasatul ula kepada anak-anak. Berikanlah kisah-kisah teladan kepada anak-anak kita yang barusan atau tentang Siti Masyitoh yang kuat imannya, yang kuat iman Islamnya, sehingga mereka berani mengeluarkan nyawa demi mempertahankan agama Islam. Sebagai ibu, kita harus benar-benar bagaimana anak supaya kuat iman Islamnya, yaitu memberikan teladan, memberikan ilmu, dan tentunya kita mendoakan mereka dengan doa Robbi habli minas solihin. Dan bukan anak-anak, misalkan kita punya suami yang kurang ibadah, terus-terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa supaya kuat iman Islam, mari kita berdoa Allahumma sabbit qulubana 'alal imani wal Islam, supaya kita keluar dari muka bumi ini dengan membawa iman Islam. Allahumma akhrijna minad dunya musliman wa mu'minan, dan supaya keluar dari muka bumi ini dengan mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalamina indan tihai ajalina aula la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin amin ya Allah,
1: amin
0: ya Rabbana. Mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikannya dan kurang paham, itulah dari kebodohan bunda sendiri. Benarnya hadir Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laila, namani bunda sehat selalu, barokah di akhirat.
1: Amin.
0: Juga para pendengar yang memberikan pertanyaan, mudah-mudahan puas dengan jawaban saya dan mudah-mudahan tambah kemudahan dalam segalanya.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah, semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, assalamualaikum, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi kita di hari ini, pendengar, dengan tema kisah kekuatan imannya Siti Masitoh di zaman Fir'aun. Dengan narasumber adalah Ustazah Ayujudia Fahmi SPDI. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, Dinas Pertanian Lebak intensifkan percepatan tanam padi hadapi kemarau 2026. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta membeberkan modus yang digunakan jemaah haji non-prosedural atau ilegal. Berikut berita selengkapnya. Dinas Pertanian Lebak intensifkan percepatan tanam padi hadapi kemarau 2026 dan pertahankan swasembada pangan. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pertanian terus mengintensifkan gerakan percepatan tanam padi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniadi Rangkas Bitung kemarin mengatakan percepatan tanam menjadi salah satu upaya penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan daerah di tengah ancaman kekeringan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Ia menjelaskan pada Mei 2026 Dinas Pertanian menargetkan percepatan tanam padi seluas 50 hektar. Areal tersebut diproyeksikan dapat dipanen pada akhir Agustus 2026 sehingga mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Lebak. Menurut Rahmat, optimalisasi lahan pertanian terus dilakukan melalui koordinasi intensif bersama para penyuluh pertanian, kelompok tani, dan pemerintah kecamatan.
2: Karena kalau kita tidak mempercepat tanam, ya ini takut swasembada pangan yang telah tercapai selama ini itu bisa tidak terdukung. Dan dengan melalui percepatan tanam ini, mudah-mudahan Kabupaten Lebak, selaku kabupaten yang salah satu menjadi lumbung pangan di Provinsi Banten ini bisa mendukung dan bisa memperlihatkan hasil daripada percepatan tanam ini.
1: Berdasarkan laporan yang diterima Dinas Pertanian, potensi luas tanam padi di Kabupaten Lebak pada April 2026 mencapai sekitar 19.000 hektar. Potensi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan produksi gabah dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, pola tanam serempak juga diterapkan di sejumlah sentra pertanian termasuk di Kecamatan Malingping. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, mempercepat masa panen, serta meminimalkan risiko serangan hama dan kekurangan air selama musim kemarau. Rahmat menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi petani melalui berbagai program peningkatan produksi pertanian. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
0: Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta membeberkan dua modus utama yang digunakan jemaah haji non-prosedural atau ilegal sepanjang musim haji tahun 2026. Dua modus inilah yang menjadi tren dilakukan oknum travel dalam mengelabui petugas. Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Jerry Prima mengatakan dua modus utama ini sering digunakan oleh para oknum travel untuk mengelabui petugas. Selama musim haji ini, dua itulah yang banyak terungkap. Keduanya itu yakni pertama, kata Jerry, izin wisata, yakni para calon jemaah berpura-pura hendak berwisata ke negara Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur, Malaysia atau Singapura. Setelah transit di sana, mereka baru melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi, Jeddah atau Madinah. Kemudian kata Jerry, modus kerja visa amil work kerap digunakan sebagai alasan para pelaku. Namun pada praktiknya visa tersebut disalahgunakan untuk melakukan ibadah haji di tanah suci. Ribuan warga meriahkan gebrak ngadu beduk 2026 sebagai upaya pelestarian budaya khas Banten. Fitri Aulia melaporkan.
3: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma membuka gebrak ngadu beduk 2026 di Alun-Alun Pandeglang pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan budaya tersebut berlangsung hingga 31 Mei 2026 dan kembali masuk dalam karisma event Nusantara. Ribuan masyarakat memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan para peserta. Gebrak ngadu beduk 2026 mengusung tema Tang Ting Tung Dong, warna bunyi dalam jerami. Kegiatan itu menjadi wadah pertemuan seniman, komunitas budaya, dan pelaku ekonomi kreatif. Sebanyak 20 kampung beduk dari berbagai wilayah di Kabupaten Pandeglang turut berpartisipasi. Penyelenggaraan acara juga diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan UMKM lokal. Dalam sambutannya, Dimyati menegaskan pentingnya menjaga tradisi ngadu beduk sebagai identitas budaya masyarakat Banten. Menurutnya, Perkembangan zaman tidak boleh menghilangkan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ia juga mengajak generasi muda untuk ikut melestarikan budaya tersebut.
4: Tantangannya ini sudah mulai kalau kita tidak pertahankan hilang identitas kita. Identitas muslim ditandai dengan beduk. Sudah mulai hilang di masjid-masjid tidak ada beduk. Sudah mulai ini.
5: Apa nih?
4: Maka oleh sebab itu kita terus bagaimana mensosialisasikan ini. Dan alhamdulillah ini masuk camp.
3: Dimyati menilai keberhasilan Gebrak Ngadu Beduk kembali masuk Karisma Event Nusantara atau KEN merupakan prestasi yang patut dibanggakan. Status tersebut menunjukkan budaya lokal memiliki daya tarik di tingkat nasional. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan harus terus dipertahankan setiap tahun. Pemerintah daerah juga didorong untuk terus memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya. Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Pandeglang, Endang Suhendar, mengatakan, Ngadu beduk lahir dari tradisi masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Beduk tidak hanya berfungsi sebagai alat musik tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi tersebut hingga kini masih terus dijaga oleh berbagai kampung di Pandeglang. Salah satu peserta yang aktif mengikuti kegiatan adalah Kampung Cilaja. Kelompok tersebut melakukan latihan secara rutin dan memperpadat persiapan menjelang perlombaan. Regenerasi terus dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok usia. Upaya itu dilakukan agar tradisi ngadu beduk tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern. Dari Pandeglang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata Indonesia menantang pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar aksi kolosal melibatkan 100 hingga 1000 penabuh beduk pada festival tahun depan guna menarik atensi wisatawan mancanegara. Ridwan Maulana melaporkan.
6: Kementerian Pariwisata menantang pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar aksi kolosal melibatkan 100 hingga 1000 penabuh beduk pada pelaksanaan festival Gebrak Ngadu Beduk tahun depan. Gagasan ini diadopsi dari kesuksesan Festival Seribu Tarian Tradisional di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terbukti sukses menarik atensi wisatawan mancanegara. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kemenpar Erwita Dianti menyarankan ukuran beduk untuk aksi massal tersebut disesuaikan agar memudahkan mobilisasi serta mengontrol sinkronisasi volume suara. Rencana pemecahan rekor ini diproyeksikannya dapat menjadi magnet promosi baru yang memperkuat posisi Pandeglang dalam kalender pariwisata nasional.
7: Kalau bisa ini lebih meriah lagi, bisa kita lakukan gebrak ngadu 1000 beduk atau 100 lah ya, kalau 1000 enggak. 1000 kan harus mempunyai tempat yang luas lagi, Ibu. Mungkin itu menjadi daya tarik lagi bagi masyarakat di sini dan juga masyarakat di luar sana, di Nusantara maupun nanti sampai juga ke luar negeri. Itu sama yang kita lakukan juga

0: harus dilaksanakan, diselenggarakan. Saya sebagai wakil gubernur akan mendukung, ya saudara-saudara sekalian. Dan kalau perlu, ya kita minta semua stakeholder untuk dukung, membantu program acara ngadu beduk seperti ini. Ya, pemerintah Provinsi Banten mendukung sepenuhnya.
1: Ketua Asosiasi Seniman Beduk Kabupaten Paneglang, Endang Suhendar mengaku optimis para pengrajin dan penabuh di 20 kampung beduk mampu menjawab tantangan kolosal tersebut.
2: Beduk memiliki kesakralan. Ia bukan hanya alat musik, tetapi bagi kami adalah denyut kehidupan masyarakat. Tradisi itu kemudian berkembang. Dari kesenian ngancor, lahirlah tradisi ngadu beduk yang hari ini kita saksikan.
1: Selain itu, potensi regenerasi pelaku seni di tingkat daerah dinilainya sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ratusan personel penabuh. Kendati demikian, komunitas membutuhkan kepastian regulasi serta jaminan keberlanjutan anggaran dari instansi pembina. Asosiasi menekankan mimpi menghadirkan genre perkusi beduk Nusantara ke panggung dunia harus dipikul bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Kemitraan strategis bersama antara pelaku seni dan pemerintah diharapkannya mampu menutup celah keterbatasan dana operasional komunitas. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Pelita Jaya Jakarta menyambut positif format best of five babak semifinal IBL 2026. Agassi, Guntara, dan kolega siap berjuang meraih tiket final. Tim asal ibu kota itu melaju ke semifinal setelah menang 2-0 atas Rans Simba Bogor di babak playoff. Mereka menanti pemenang Dewa United versus Tangerang Hawks. Andakara Prastawa tak mempersoalkan format yang ditetapkan operator kompetisi IBL musim 2026. Ia menilai waktu panjang membantu persiapan tim. Pelatih Pelita Jaya David Singleton menyambut positif format best of five. Ia sudah memiliki pengalaman dengan format ini sehingga siap tempur bersama pasukannya. Sekian warta berita saat ini. Dinas Pertanian Lebak intensifkan percepatan tanam padi dihadapi kemarau 2026. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta membeberkan modus yang digunakan jemaah haji non-prosedural atau ilegal. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung mendengar di Pro 1 RRI Banten. Gimana kabar Anda pagi ini ya? Semoga dalam kondisi baik dan apa yang sudah Anda rencanakan di hari ini berjalan dengan baik ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca pagi ini seperti apa ya? Kalau dari kantor RRI sepertinya hari ini sedikit mendung pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca seperti apa di lokasi Anda, atau yang mau berbagi kondisi lalu lintas, mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan menuju kemana gitu ya, mau berbagi kondisi lalu lintas boleh, atau mau berbagi cerita, ada cerita atau informasi menarik yang ada di sekitar Anda juga bisa pendengar ke WhatsApp kami di 08111450949.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: pesawat kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kereset.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Mendengar, sesaat lagi kami akan sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026. Akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
1: Kabar baik hari ini ya, Mbak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bisa langsung disampaikan untuk perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya, silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi para pendengar. Kami dari BMKG Wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada hari ini tanggal 31 Mei 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang hari, potensi hujan sedang berada di wilayah Mandalawangi, Cibeber, Lebak Kedong, Padarincang, dan sekitarnya. Dan untuk potensi hujan ringan berada di wilayah Saketi, Cadasari, Karangtanjung, Carita, Mojosari, Panggarangan, Muncang, Lalidamar, Bojongmanik, Cimarga, Sajira, Rangkas Bitung, Ciritan, Cigemblong, Pabuaran, Cinangka, Ciputat Timur, dan sekitarnya. Dan untuk malam hari, potensi hujan ringan berada di wilayah Mandalawangi, Pandeglang, Cadasari, Karangtanjung, Carita, Rangkas Bitung, Cibeber, Lebak Kedong, Petir, Tujung Teja, Jawilan, Padarincang, Cinangka, Benda dan sekitarnya. Dan untuk dini hari, potensi hujan ringan berada di wilayah Maung, Rajet, Pasar Kemis, Teluk Naga, Kosambi, Sepatan, Benda, Priok, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 95% dengan arah angin dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk informasi peringatan dini menurut diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Lebak bagian timur, dan Kabupaten Serang bagian barat. Serta perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 1

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan hadir kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan lagu-lagu terbaik. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan tata sila, delapan sila. Delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan